0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan. Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jen mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawat Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawato Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawato Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawato Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawato Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Cepat motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตะปะ25พฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายน2025ตนแนบรุสมิแลนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran baris sehudala dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayun 2005 tahun 2009.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatau Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatau Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatau Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatau Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatau Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw.Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan kasar jalan mari dah weh. Tepat 25 Pertama Pakum, Sapa tepat 4 Mejunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerian baris sehudala, dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mari buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Pertama Pakum sampai tepat 4 Mejunayun 2599.

0: bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya.
1: Kerajaan bersama sektor swasta terus berkukuh untuk usaha mempanteras rasuah dan juga tingkatkan ketelusan dalam sistem pentadbiran negara. Perdana Menteri Anuddin Chan Pirakun memperkongsikan mesyuarat kerjasama antara kerajaan dan swasta bagi memperkukuh langkah pencegahan rasuah serta memperbaiki sistem kerja dalam semua agensi kerajaan. Dalam mesyuarat itu, kerajaan menerima cadangan daripada jawatan kuasa Zero Corruption dan juga mengarahkan agensi berkaitan menambah baik mekanisme kerja utamanya dari segi pembukaan data kepada umum, penyelesaian maklumat antara agensi dan juga sistem pemeriksaan yang lebih tulus. Serta juga kerajaan turut menekankan penggunaan teknologi dan inovasi moden bagi mempercepat urusan rakyat, mengurangkan prosedur yang rumit serta memastikan setiap proses boleh diperiksa dengan jelas dan juga bebas daripada rasuah. Kerajaan arah Kementerian Kesihatan pantau penularan penyakit Ebola dengan rapi selepas WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Namun setakat ini negara Thai masih belum menemui sebarang kes penularan dan juga rakyat diminta supaya tidak panik. Ebola ialah penyakit virus berbahaya yang merebak melalui darah dan cecair badan pesakit seperti air liur, muntah dan juga najis, terutamanya melalui sentuhan rapat dengan pesakit ataupun mayat mangsa. Penyakit ini tidak merebak mudah melalui udara seperti COVID-19 ataupun campak. Gejala awal termasuk demam tinggi, lemah badan, sakit otot, loya dan juga muntah, manakala sesetengahnya pesakit boleh mengalami pendarahan.
0: Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: ยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata S Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Po Ci, Mok Ci, ngan ka sa ja la mari doh we. Tepat 25 Pulsa Pakom, sapa tepat 4 Mitunayon 2599 ni.
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamiri bari sehujala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pulsa Pakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2500 Nek Plus Mila.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

0: Sawatra Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: ต้องเก็บน้ำต้องกักตุนเสบียงน้ำเพื่อจะให้สัตว์และคนที่จะเดินทางนะครับเพื่อใช้ดื่มนะครับการเดินทางที่จะไปมุ่งสู่อารอฟะนะครับวันตะรวียะห์นี่คือวันที่เราจะต้องเก็บน้ำไว้อันนี้ประการแรกและประการที่สองกะตีการวันตะรวียะห์นี่ก็คือการไตร่ตรองหรือการรำพึงรำพังมีสายรายงานจากท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยคืนวันที่8คือคืนวันที่8นี้เองนะท่านศาสดาอิบรอฮีมได้ฝันเห็นการเชือดพลีบุตรชายท่านอิสมาเอลก็คือลูกของท่านอิบรอฮีมก็คืออิสมาเอลท่านจึงใช้เวลาตลอดทั้งวันในการไตร่ตรองมิเคว่าการฝันนั้นเป็นบททดสอบและคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์หรือมาจากชัยฏอนกันแน
1: ่
0: ดังนั้นวันตะรวียะห์จึงเป็นวันแห่งความเตรียมความพร้อมทางร่างกายก็คือเสบียงและการเตรียมความพร้อมทางจิตวิญญาณก็คือการไตร่ตรองนั่นเองอันนี้ชุดแรกก่อนนะครับจะดีกิตะเกเจบาสมลายูกาโตฮาริตะรวียะห์นี่ฮาริกาโปจะดีอุลามะกิตะอะดะบากีฮาริตะรวียะห์วิกิตะบลิพเฮดัวชาโกKati. Yang pertamanya kita kena tahu sebut kata jamin dulu tu sebut kata hari tarwiyah ni orang Mekah semua kena buat cedengnya air dengan kerana di Mekah di Saudi Arabia tu memang lah jamin dulu tu air tak ada kati air tak ada tanah kering kota ambil hari tarwiyah ni lah supaya hari untuk kita nak hipung air jimat-jimat untuk kita nak taruh air tu supaya kita nak bui boleh kita makan benate-benate uto boleh makan untuk nak membawa kepada kita tu pergi kepada pada Arafah.
1: Ya.
0: Itu pertama Kak Ti.
1: Ya.
0: Yang kedua sebut kata hari tarwiyah ni hari tri-trong, hari kita tu boleh ramlek kata semasa perawat sak sejarah dulu sebut kata tepat lape malai tu.
1: Ya.
0: Nabi Ibrahim yang mana ada anak dia nama Ismail, dia satu orang panggil peristiwa mimpi.
1: Ya.
0: Malam tu tu dia mimpi kata, Tuhan arah bagi kepada dia tu supaya dia tu boleh korban.
1: Ya.
0: Korban di sini ni bukan korban luar biasa dak tu Kak Ti.
1: Ya.
0: Iaitu dia kena semelih anak dia, dia kena korban anak dia.
1: Ya.
0: Lalu itulah kita boleh mikir di dalam hari sidang pendengar ibu bapa kata, inilah satu botol sob. Satu alat yang kita boleh teh hati orang yang bernama Ibrahim di masa itu. Kata dia tu, nak kurba boleh ke tak boleh? Anak dia yang bernama Ismail.
1: Ya.
0: Allah sidang pendengar ibu bapa di kakak kita apabila kita dengar cerita ni sebenarnya cerita ni panjang Kak Ti. Tapi nak ayat dengar bakar-bakar kata Ibrahim dia dapat mimpi kata dia tu kena sembelih anak dia yang dia sayang yang bernama Ismail. Ning hari tarwih hari tarwiyah ni hari dia tu boleh mikir kata ini hak sebenar ke hak setan duk heret dia. Yang pertama. Ya. Jadi maknanya di dalam haning sidang pendengar ibu bapa di kakak kita boleh tahu kata hari tarwiyah ni ada sejarah Kak Ti.
1: Ya.
0: Sebab tu sidang pendengar ibu bapa kita kalau kita dengar kata hari tarwiyah ni dia ada timah, tipai ada sejarah dia. Serupa dengan hari Arafah.
1: Ya.
0: Hari Arafah ni sidang pendengar apabila siapa masa hari Arafah kita duduk di rumah ni kita kena buat gapo.
1: Ya.
0: Banyak peminat kita duk tanya kata apabila siapa hari Arafah leh kita yang ada di rumah ni kita nak buat amalan gapo Kak Ti.
1: Ya.
0: Yang pertamanya Kak Ti kan terus ikut kita puasa.
1: Ya.
0: Mengikut nabi kita sebut di dalam sebuah hadis yang bermaksudnya bagi siapa yang berpuasa hari Arafah Allah Subhanahu wa taala song จะ ลบ ล้าง ความ ผิด ใน ปี ที่ ผ่าน มา และ ใน ปี ถัด ไป
1: Ya.
0: Satu.
1: Ya.
0: Yang kedua ibu bapa di kakak kita, orang lain bergambar-gambar duduk di dalam pada Arafah, kita duduk di rumah ni, satu saat ni kita puasa.
1: Ya.
0: Yang kedua kan kalau zikrullah lek doa.
1: Ya.
0: Kita kena banyak zikir. Zikir gapo dekat hati kita boleh zikir.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bin Mustafa, bih maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patanak.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามารีดอเวตะปะ25พฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนวยบุริมาตอแนบรสมิแลนิ่ง
1: Dale ngan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran bagi suhu jalan dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Pada Sepakom, sampai tepat 4 Mitunayun 2005 tahun 2009.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตะปะ25พฤษภาคมสาปะตะปะปะมิถุนายน2025ตนแนปรสมิแลนิ่ง
1: Dalam ngan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagak budaya, ada pameran baris sehudala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามาอีดอเวตะปะรบลิมอพฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนด้วยบุริมาตนแนบรสมิแลนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagak budaya, ada pameran barang suhu jalan dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota Etik dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat deh lah. Tepat 25 Pada Sepakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

sajana. Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ini dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang untuk orangnya pedoman hidup. Lepas tu untuk orang ini jangan lupalah kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada J pukul 4 petang. Lebih kurang dakak sampai ke J pukul 5 petang. Satu J di Kelomi FM 95 MHz. Sawatah Jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 J dakak. Lepas tu untuk hari ni apa khabar dakak di sana. Semoga semua tu berbahagia berlaku. Mikam suk berlaku dakak. Semoga semua tu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Dan juga jangan lupa minta bagi semua tu syukur selalu. Syukur dengan apa yang kita ada. Syukur dengan apa kita boleh makan hari ni. Syukur dengan nikmat tu yang kita beri kepada kita tu. Sebabnya kalau kita bersyukur, kita tak ada banding tiap-tiap dengan orang lain. Hidup kita pun akan bahagia, insyaAllah. Kita akan bahagia selamat dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Lepas tu pada petang lagu ni seperti biasalah masuk mari jumpa dengan bawang. Kita akan kecek kira berkenaan konfikan ataupun berkenaan orang cacat. Petang lagu ni kita mari jumpa lah seperti biasa. Lepas tu sebelum kita nak kongsi beberapa berita pada petang tu, kita rehat dengan lagu dululah. Kita dengar lagu dulu. Lepas tu jumpa lepas ni untuk sesi yang kedua bersama dengan peluang untuk orangnya.

Alhamdulillah masuk meja pro-pro bersama dengan Bawang pada penerita orangnya pedoman hidup. Lepas tu tak lagi ni, jangan lupa lah kita ke jumpa setiap hari lagu ni dah kak daripada je pukul 4 petang sampai kau je pukul 5 petang. Satu je dah kak di Gelombang FM 55 MHz Sawata Jala, merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 je dah kak. Lepas tu untuk pada petang ni, apa nak masuk kursi bersama dengan kita dah kak berkena cara untuk kita nak we ru tau tan su kepada orang tua dan juga kepada kon pika. Dan kok sebabnya lah ni kita tak boleh nak menafikilah, kita tak boleh nak parisik dah kok berkenaan social media. Learning kita semua main belako, main Facebook, main tu, main TikTok, main Instagram, tengok YouTube dek kakak. Nah, apa tu lagu mana cara untuk tengok main social media ni dah kok we ru tau tan su tak sebi mudah mudah kena tipu dek kakak. Sebabnya learning banyak call center mi cacip tak kok tu kok ning tak kok ning kok tu dek kakak dia banyak kau dia kita kena yut pak karo ni untuk kita tak sebi mudah tertipu dan juga kita boleh main social media kita tu dengan bahagia dan dengan sang-sang dek kakak. Lebih baik kepada ketua dan juga kepada konpikan. Kita kena bingat sikit lah. Sebabnya mica chip ni panah dah kok. Jadinya kita kena panah. Lebih panah daripada mica chip dah kok. Di mana pak kata dia akak pak cara lah kepada ketua, kepada konpikan. Rutan su dia akak kita kena yut. Kena berhenti, kita kena kit, kita kena mikir, kita kena tam, kena tanya juga tangkam tam. Dan juga yang punya terakhir, pak yang terakhir tu tam, kita kena buat lagu mana tu kita mai tengok bersama dakak. Ku tahu. Ya, pertama dakak apabila kita main social media ni kita kena yut. Yut lagu mana? Kita jangan mudah cayo. Kita jangan mudah cayo, jangan kalau tengok bagi demo dok kesenang ke apa tu kita jangan beli lalu dah ataupun kita kena ruang kena jaga takut kena tipu. Kita jangan mudah cayo kalau tengok berita lagu ke apa tu kita tengok, kena tengok angin juga mari daripada nuingan mano daripada mano dah kok ataupun kita jangan ya duansu jangan apa panggil jangan kita beli lalu dah kita kena tengok juga review dia lagu mana ataupun kalau tengok dalam page Facebook kok kalau kita nak winner cedera dah kita kena tengok kuantitam dalam page berapa orang tu dia dah kok dah jenyo kita kena tengok review juga bahawa kita boleh tak cincai tu nak beli bagi sesuatu hak ni yang pertama kita kena yut kita jangan buat perkara ni dah kok dah. Yang kedua dah kak kita kena kit, kita kena mikir kita kena wik krok kodi kosi ya dan kak kita akan nuk teng pun periyot contohnya apa macam kita nak post sesuatu di akak nak wak ikutlah kita nak post ke perkara tu kita kena wik krok dulu kata you molek ko tak molek lepas tu ya kepon song pon ketup naik angkena kot lagu mana ataupun ya kepon song pon ketup kita tu lagu mana kita kena kit wik kerak kata molek ke tak molek kalau molek kita boleh buat kalau tak wasa tak molek wasa tak molek weh hak ni kita jangan buat dah kot nah sebabnya social media ni bukan kita saja tengok orang lain seluruh dunia boleh tengok apa kita buat dan eh su social media dah kalau itu kita kena bingat lah pakat kita jaga dengan aku. Yang ketiga dia kata tam kita kena tanya dah kok kita kena lagu tan lagu mana kita kena cari komun pem term jangan kita duk cayo kata link dia supaya kita tengok returning awak returning dekat lagu ni jangan kita mudah cari kita kena tengok sur lain pula daripada chong eun pet eun kecek ha bisto samo yo putung nei neo mano dah kok titang nah itu kita kena tengok hak lain juga yang kita duk mudah cayo hak ke link dia saja. Kita kena tengok leng ที่ 2 leng ที่ 3 dia pun cakap tentang ni kok titang gi kok mano jadi kita mudah
jangi mudah cahaya. Lepas tu kita kena cari komun pemter pula dah kat deh. Lepas tu yang terakhir tam, kita kena patibat tam sam ko hok bengwak saat ni dan bro saat ni dan kok dengan cahayin-jin dengan soba ko kai tak cinta jangi mudah kita buat keputusan. Kalau nampak beli nampak molek beli saludah jangi ataupun nampak beli tosok baca sekali cahaya dah ni jangi kita kena tengok tak terang wikrok molek. Lepas tu kita kena cari komun pemter pula bagi kita guna social media dah kok dengan baik dan kok kita ke rutansi dia kok ni merupakan pak kago hak kita kena bingat kita kena jaga dalam kita masa social media lagi kepada orang tua dan juga kepada orang cacat kita kena pakat bingat pakat kita jaga bersama dah kok. Lepas tu kita rehat dulu seketika untuk sesi yang kedua ni kita mai jumpa dulu lepas ni untuk sesi yang terakhir dalam orangnya pedoman hidup.

dan kalau anda masuk meja pop block bersama dengan Bawang untuk sesi yang terakhir kita pada petening untuk orangnya pedoman hidup dan kau patu pada petening dan kau jangan lupa lah bagi siapa duduk dengan Bawang tak kereta orang itu buat kereta jangan dengar sangat lah, kita kena berhati-hati, kita kena pakat bingat, pakat kita jaga belako dan juga yang paling penting kita kena turut kod cara con dek kakak. Kita semua tu buat perjalanan ni kita dengan selamat belako. Minta pergi selamat, klik pun minta pergi selamat juga, insya Allah dah kot deh. Lepas tu tengok masa pada petani pun, masa pun tak ada-ada. Bawang cakap terima kasih belako lah, hak mana masuk mari bersama dengan Bawang, hak mana dengar daripada awal rancangi sampai ke hujung rancang kita pada petani untuk orangnya pedoman hidup. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita mari jumpa pula untuk sesi ni untuk orangnya pedoman hidup ni pada esok hari jam sama pukul 4 sampai ke jam pukul 5 satu jam dah kau di Gelombang FM 95 MHz Suavata Jalan. Lepas tu tak ruang ini kalau bawang dah silap dan salah terkasar lagu mana harap maaf dah kau. Lepas tu bawang kiri dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawar Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

seko dua tak pada kelewat mah. Ibu apa? DJ sekali leloning ni kita duduk di alai boleh pergi. Kalau orang duduk Mekah mau nak contoh dulu. Haji sungguh daripada 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 14. 5 hari ya haji sungguh. Tapi kerana apa orang kita pergi belah-belah dah. Learning Syawal kita tak ada habis Syawal kita Mekah. Kenapa? Kerana orang panggil Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah namanya bulan haji. Hak saya kata Al-Hajju Ashurum Ma'lumat. Bermula haji itu bulan-bulan yang maklum. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sebab tu orang kita ni bulan Syawal gidah Mekah. Nawi dah cukup 45 hari, 50 hari. Kadang-kadang Zulqa'dah gidah. Tapi bagi tak sah apa yang di Mekah sama, ya yakin dah. Seminggu belum pada nak masuk hukum. Tapi orang yang pergi ke Mekah learning, yang pergi masuk Madinah setengah tu masuk ziarah. Kalau kita ngaji lah kita pekoh, ketika kita pergi Mekah, sunnah ziaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dan dipergalakkan oleh syarak suruh kita ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat buat pergi Mekah. Mula-mula sekali pun bila masuk Madinah ialah kena ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pun nak ziarah kubur Nabi, Nabi kata man zarani wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah akan daku mari di Madinah, wisala assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, Nabi kata wajabat syafaati, nescaya wajiblah orang tu dapat syafaatku di akhirat nanti. Ha, sebab tu orang di Mekah tu tak ada rugi. Orang mana pergi ziarah Nabi, Nabi kata bagi orang tu wajib bagi dia, aku tolong dia, aku bantu dia apabila dia terlekat di padang mahsyar. Misalnya malaikat mari soal timbal amalan dengan baik-baik buat apa? Dah. Mari timbal. Ha, timbal amalan baik ni tok tanah raja. Tok tok tok tok amalan baik sekak langit. Lepas tu tak pula amalan kejahatan tak boleh ni, tak boleh kiri. Ya amalan esok di akhirat esok, kalau amalan tu ya baik, ya berat, ya nambuh. Ha, dia tak suka dunia. Dunia kalau kita timbal sekerah berat, ya comik kau tu kan. Ya comik lah tu. Tapi akhirat mana berat, ya nambuh. Sebab di akhirat esok Allah Ta'ala nak mengangkat darjat ya amalan mana hak molek, hak comik, ya nambuh naik weh. Dia tak suka dunia. Dunia ni tak. Apabila amalai hak molek, amalai hak berat, ya turun. Dan, orang panggil, kalau kita nak misalnya, pangkayu dunia, sepawah topoh, wangung dek. Kita nak makan, kena gahak, nak tak faham. Tapi di akhir esok tak. Pang topoh, kita tahu, wasa nak makan, wah topoh, weh. Wah topoh naik, manggilik buah akan nak kok tak. Nak ya tak suka. Ha, nampak berbeza dunia dan akhirat. Beza. Nak makan watopoh-watopoh naik manggilik buah akan naik ke atas. Nak makan dia batamah-batamah manggilik buah akan naik ke atas. Lepas tu nerayaknya oleh jiwa haji ni pertama sekali sunat ziarah kubur Nabi. Yang kedua, sunat minum air zam-zam. Sunat syurbu zam-zam. Ma'i zam-zam. Orang yang pergi ke Mekah sunat yang kedua ke apa? Minum air zam-zam. Apa zam-zam? Dengan baik-baik. Zam-zam ni dengan makna air muncul. Air mata yang kuat tak kuat yang muncul lebih daripada air motor. Cuba kita tengok tu buang air mata ni. Kamu ni kalau kita masuk sikit Madinah yang tak derek bocong dia. Tak derek bekah-bekah dia. Air zam-zam. Lepas tu ada tulis ma'u zam-zam. Lepas tu zam-zam mubarrak. Ada zam-zam gair mubarrad. Apa? Air zam-zam hak sejauh, air zam-zam hak tak sejauh. Ya tulis itu. Mubarrad, gair mubarrad. Air zam-zam hak sejauh, hak tak sejauh. Maka bagi orang Mekah pertama sekali ziarah kubur Nabi kalau duduk dina. Yang kedua, sunat dia tu minum air zam-zam. Air zam-zam kata dalam kitab I'anatut Talibin, kenapa ditutupkan oleh syarak suruh minum air zam-zam?
Kerana air zamzam kata setengah ulama ni lebih baik daripada air kolek kausak dalam syurga. Ha, setara tu ulama kata hatta ma'i haudi, hengo dengan air haudil kausak lebih air zamzam. Ha, sebab tu ketika kita ke Mekah dan kita masuk dalam sejik tu minum air zamzam, ni duk minum air sah hanya ke Mekah. Paklik lah sakit perut, darah tinggi ke gimana. Dan kita minum air zamzam banyak, ambil air segelas, kita baca Fatihah. Berapa? Siapa yang ada nyakit gampang di Mekah dan di Madinah, minum air zamzam, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca Fatihah, ya Allah, Al-Fatihah, auzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ha, baca Fatihah, minta Allah, ya Allah, ya Ilahi, minta lah tunai hajatku. Sebab ni, dapat azam zel. Misalnya azam zel ni, lepas tu baca pula,

Ha, baca ayat kursi siapa? Wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat Azam Zaini, tolaklah segala bala-bala atas diriku. Lepas tu baca pula selawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 3 kali. Lepas tu, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat Azam Zaini, minta cabutlah segala penyakit-penyakit, benda yang tak baiklah orang darahku. Eh, sunnah orang pergi ke Mekah makan Azam Zaini. Lepas tu, tu Nabi kata, orang panggil orang mana minum Azam Zaini, itu di atas niat dia. Kalau niat semua nyakit, semua nyakit. Kalau niat masa Allah nak wih hingga nyakit, hingga nyakit. Kalau nak wih buka hati, terang hati anak-anak kita, maka kita niat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ketika nak naik ke langit, Jibril belahkan dada Nabi, ambil Azam Zaini yang pertama, basuhkan karat dan pula tempat duduk syaitan. Maka basuh batin yang kedua, bubuh apa dalam Azam Zaini tu? Bubuh ilmu. Bubuh ilmu. Bahan batin yang 3 Isra Mi'raj, Nabi Sa Malaikat Jibril ambil Azam Zaini dan pula penuh di dalam batin tu dengan hikmat-hikmat dan ilmu nafa'. Kemudian bagi mereka yang pergi ke Mekah nak kecek sikitnya, bulan ni bulan nah Syawal dah masuk-masuk kena ni zaman bulan Zulkaedah 10 hari dah. Dan sunatnya ziarah kubur, sunatnya minum air zamzam, dan sunatnya ziarah masjid yang 7 yang ada di kawasan Madinah. Okey. Orang panggil sab'u masajid haulal madinatil munawwarah, yakni masjid yang 7 yang likung dari mana? Likungi Masjid Madinah. Pertama, Masjidun Nabi. Yang kedua, Masjidul Ghumamah. Yang ketiga, Masjidul Quba. Yang keempat, Masjidul Qiblatain. Yang kelima, Masjidul Khandaq. Yang keenam, Masjidul Bilal. Yang ketujuh, Masjid Umar Ibnul Khattab. Tidak apa itu di Mekah. Kalau tak pergi kan duduk tidur dalam bilik. Muka tak biasa duduk dalam air. Mungkin dalam air sekali tak mahu tupik dalam sejik. Tak mahu tupik dalam hotel. Pergi ni. Eh, di Mekah dah ibu apa, pergi ibu hati. Pergi dah doa di Raudah. Pergi banyak, doa banyak. Lepas tu sunat kita ziarah sejik 7. Sejik Nabi, sejik Umamah. Yakni sejik yang awal yang mari tudungkan Nabi SAW ketika Nabi tu panas. Okay. Ha, lepas tu bagi orang yang Mekah tak ada, duduk Madinah oleh orang tua kita duduk 8 hari. Kenapa orang tua kita duduk Madinah 8 hari? Kerana nak ambil keberkatan, we nak we cukup jemaah 40 waktu, maka orang tua kita duduk Madinah hari itu 8 hari. Nak we cukup 40 waktu. Sebab nak we kita rasa kasih sayang kepada maka semaya dan pula kepada jemaah. Ha, sebab tu orang duduk Madinah tu kena maya we cukup 40 waktu. Kenapa? Apabila kita klik mari jawi ni nak we kita kasih dan sayang kepada semaya jemaah. Lepas tu di hari ni sebab pun Nabi SAW. Dah, lepas tu hak tu pergi ngaji lebah haji sukulah. Merayak sikit-sikit itu Azam Zaini, ziarah kubur Nabi, ziarah apa dia? Masjid 7. Lepas tu kita pergi ziarah mana? Ziarah tempat peperangan Badar. Lepas tu dia panggil sunat di dalam Islam. Lepas tu nak royak lagi nya di dalam Islam saat ni untuk kita saat ni tu nak wis satu hati. Ha, lah kampung kalem nak wis satu hati lah. Nak dok satu hati, setokoh hati. Lepas tu nak wis satu orang kalung tak mungkin pecah belah di antara pemimpin dengan rakyat. Panah kecep laka waqta simu bihablillahi jami ayat tu kobok-kobok. Tapi balas tak boleh kelipah. Waqta simu bihablillahi jami'ah. Tuduh orang tak berhenti. Baca ayat kamu-kamu waqta simu bihablillahi tapi tak serah ke dalam hati sebab apa? Puja di mana ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kerana Nabi saat ni tu pesan kepada kita, pertama sekali kalau kita nak wis toko di dalam kampung kita. Bukan semata kecek deh. Kalau kita kecek saja, kita kena satu, kita kena satu, kita kena gini-gini, tapi amalnya tak ada, tak hati. Tak hati. Kecek saja yang pedih linga ya. Cara Nabi susung orang, cara Nabi betulkan sahabat dulu pesen duk tikai bunuh dia siapa 7 lapis 7 kek kuah kuah duk bunuh di antara
Urih, di antara Hawazin, di antara Saqif, di antara Kinanah, duk bunuh gimana tak ada berhenti-berhenti. Karena apa? Karena ekor mereka saat itu kudepe, kudeh kata. Saqif kata kudepe, Hawazin kata kudeh. Perang tak ada berhenti-berhenti. Tapi dengan sebab apa? Sebab kedepe ekor masing-masing. Tapi Nabi boh gapo kepada mereka. Nabi isi gapo kepada mereka. Siapa mereka saya dikasih saya. Siapa nak tinggal tak leh. Siapa nak gapo? Siapa? Pak Ai, honing boh nak minum. Oh, kawel lah Pak Ai. Boh ni nak minum. Oh, kawen nak air tewe, anak aksyan. Aku ni lapar, aku nak. Weh, kau anu. Allah, kau anu. Siapa 2-30? Allah, kau anu. Takak mati belakang. Kerana apa? Kerana mereka kasih saya terhadap orang panggil al-muslimu, akhul muslimi, haramun damuhu, wa maluhu, wa irdu. Nabi kata di dalam hadis satu hadisnya, al-muslimu akhul muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Orang Islam sedara Islam baik-baik kita lah ni sedara kita apa yang mulut kita kau ni tak agak ni kau ni kita tak agak kecep mana lah kau oi panah kan lah ni buat anu ya bersepuk ya dah lah kau ni yang ngaji lain ni. Tapi orang learning Allah lah dok je kat mahamba ni mana royak ni esok ni orang je ramai mahamba kat beratus-beratus ni. Lepas tu amat dok tengok semua-semua makcik ya, pokcik ya tak ada nak kata. Kita royak pok ya betul-betul lah. Learning tengok tu eh. Jangan. Hak jatuh pok ego. Kalau pok kaya pok bakal cicing ke 450,000 zamruk tak zamruk. Kolimbia tak lah kolimbia. Tapi tak boleh kelipam nyakit lah. Malah kata apa. Bukan nego-nego mati. Bukan nego-nego orang deki. Bukan nego orang kenak. Sebab apa? Kita tanya ya sebab apa boleh demo deki. Demo. Lepas tu kedai demo terkata sebab apa? Sebab demo tak ada amalan. Kecek mana belakang? Orang lah ni panah kecek mu panah kecek. Tak ada nak takik ni. Noyak sungguh. Kalau berasa sikit-sikit nak buat kanan kot, ya, wakil lada, ya pedah kan. Teh, noyak kata, orang pergi ni, ya, dah, buku kedai. Kedai ni, oh, bapa kita jual, bapa dia. Dulu laku, laku, tak ada nak rubuh. Nak boleh pasti tak ada nak tambuh, tak ada. Lah ni bapa, nak boleh puluh orang masuk, tak ada. Pangkat tanya sebab apa? Demo lalu, kadang-kadang lajak. Demo tanya, Heseng, kedai muka tak? Buka yang panggil dengan aku nampak katuk kedamu. Kedamu katuk. Lepas tu, duit kerja tu yang tabu nak pindah.

tapi hati tak tenang sebab tidak ada Allah di dalam hati. Tak ada Tuhan. Wanol pahmayenyo tengok klik klik klik klik klik ah buka line dah, buka Facebook dah. Okey. Pas Tuhan masuk pihak mana? Ibu bapa teras diri. Cuba kita pahmaye. Ha, lepas maye bapa dah. Lepas maye bapa duk start patu baca astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, allazi la ilaha illa wal qayyum wa tub ilah. Mik lima minit wirid. Patu sepah dah tu mengatik la ilaha illallah. La ilaha illallah. We turun sini. We turun di hati. Pas cara lengok, we ada hati lah. Bukan dah lengok, kata itu. Lengok cara ngatik ini, ulama hajar. La ilaha illallah. Allah turun sini. Ni mula bapa kita dah lah. Biasa wayak, bapa zik pada pusu. Biasa wayak, tau yosu kita. Biasa wayak. Cara ngatik tu ya ada cara ya. Lengok tu ya ada. Supaya orang decok, dia ada lengok cara ya. Bukan orang decok, kosek tak tengok. Orang ngatik pun nak masuk macam di hati ni. Nabi tak apa, malaikat belah. Waktu bit darah hitam. Pas kita nak belah waktu bit darah hitam, tak boleh. Pas tu cara kita nak kurang nafsu jahat, darah cuma ni nak buatlah mana. Yakni kita mengatik la ilaha illallah. Ingat tak? Allah Ta'ala saja Tuhan. Ingatnya tu eh? Pada itu Baquratul Amani kata, mu ingat dalam kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan. Allah Ta'ala jua Tuhan. Hak ni hak pada dia ingat tak? Allah Ta'ala jua tak? Lepas tu di dalam kitab Faridah tak? Mukna ingat tak dalam ngatik? La ilaha illallah. Ingat tak? Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kena ingat tak makna tu tu? Kalau kita ngatik la ilaha illallah saja, tak ada ingat kepada arti Muhammad Rasulullah. Orang ni ngatik supaya dengan Yahudi. Ingat mulai. Sebab tu kan aku ngatik tak masuk tu, ngatik bercekak, lengok berdiri, kocok muh-muh, latak lah tu, patah. Tapi kan tak masuk ngatik ni? Sebab tak ada ingat kepada makna Muhammadur Rasulullah. Orang ngatik la ilaha illallah, tidak ada Tuhan malaikat Allah, jadi Allah Ta'ala jua Tuhan. Lepas tu ingat dalam mana? Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh. Ni baru orang panggil ngatik orang Islam. Kama dia Nabi kata al-muslimu akhul muslim haramun damu. Haram weh nak tumpah darah. Orang Islam misalnya dia mau ngucap la ilaha illallah, tak boleh kita nak bunuh ya. Siapa yang kata boleh bunuh orang kata la ilaha illallah, nanti orang ni akhirat esok dia panggil taubat tak lepas. Sebab apa? Sebab dia memperhala, dia memperhalakan kau dah. Perhalakan perkara haram. Haram kita bunuh seorang Islam. Haram kita bunuh saudara muslim. Tapi kita kata, ah mungkin bunuh, boleh bunuh dia. Makna kita memperhalakan benda yang haram, maka orang panggil orang yang perhalakan benda haram, orang ini jadi kafirun. Jadi kafir sebab dia perhala bunuh saudara Islam. Bahawa bila dia kafir, kalau dia tak ada mengucap semula, dia mati masuk di dalam dengan kau. Patak taubat tak lepas. Ha, sebab tu orang Islam sama Islam nak bunuh ke mari tak boleh. Ha, tak boleh kita kata, ha, mungkin bunuh dia tu, mungkin bedih dia tu, tak apa aku jamin, tak apa aku jamin. Jamin kok mana? Dosa pun tak lepas di akhirat esok. Sebab mungkin pahala, benda tu benda haram mungkin pahala. Maka dalam keadaan syariah, dalam keadaan Islam, siapa dia mempahala benda haram, benda haram mempahala, fahuwa kafirun. Orang tu jadi kafir. Sebab tu Nabi kata, haramun damuhu, haram darah sama-sama Islam. Wa maluhu, dan pula harta bagi orang Islam. Kita nak jemik ikut sih tak boleh ni. Kau kira apa hentuh demo, dia ipik pagar demo, ha, jangan. Eh, tapi buku ipik pagar ni sedap dia, dia. Setor pun sedap tak? Ha, ingat molek. Buat ipik pagar. Kau jadi sama

Nih. Kadang-kadang pagannya patah, nyebalik, gili demo sepadanya setor. Pas yang mikir, ya khas kadu. Pas dia mata, hai, masuk lihat tu, masuk lihat no, pagas cak ni, gak boleh tengok cak ni. Mula mama setor gitu lah. Pas dia nak jadi, bebek ni, weh. Ibu apa dia nak jadilah aku ni. Banyak dah mau dah tengok, orang wah hipik pagar talih. Tanah ya dek tepi ya nanti. Hipik, hipik, hipik. Turai tak mari dalam setengah tahun. Khabar-khabar setor gitu lah. Orang ingat ibu bapa mau nak royak siapa ya hipik pagar ni. Nabi kata haramun damuhu wa maluhu, diharamkan masalah bunuh ni kawan-kawan, perbunuhan ataupun bunuh di mangi di antara Islam. Yang kedua, haram masalah harta bagi orang Islam. Kita nak gi ambil dengan tak benar, kita nak gi rampas dengan tak benar, nak gi hipik pagar dengan tak benar. Lepas tu orang wahi hipik pagar orang ni, golik-golik duk tengok mari, apabila mati tak cukup tanah kubur. Cuba berhati. Demo kamu golik ke tanah kubur ni lebih. Sebab dalek masuk mayat dah. Boh papel pula. Pas tamung ni lebih jadi supaya orang ubi. Tapi haya ni tak cukup. Kena ambil tanah lain suku, mari tamung tak cukup. Kenapa? Kerana tah dunia ni ya wahi hipik tanah orang dah. Alamat kata orang wahi hipik tanah orang ni, golik ke tanah kubur ya tak cukup. Teh ambo tak ada nak royak tu, teh tak ada kata nak gapo itu gini, tapi nak beringat kepada kak bapak dan kak ibu, kalau kita tu ada lagu tu cibulih kita tu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat esok kita sengit tungeng bahu kita lah. Kali akhirat esok ni mau tengok sengit tungeng. Sengit tu bahu sebelah. Kenapa? Wak tanah duk pikul tu. Pikul tanah ni 7 lapis hangit, teh 7 lapis pikul tu tak bahu. Nak gimana? Malaikat tamu nak gimana? Sianung be sianung. Aku nak gi cari tuai tanah ni. Tuai tanah mana? Aku hipik seta tu. Akhirat esok tanah tak bahu dia napa Allah. Berat weh duk mikir. Mu nak gimana? Nak gi cari tuai. Aku hipik tanah. Aku nak gi hantar tanah dia semula. Aku nak gi minta maaf. Jadi gapo lagi? Sebab tu ibu bapa, kalau kita ada ambil harta demo, ambil tanah demo, cik boleh kita hantar balik demo, kita minta maaf. InsyaAllah Tuhan maaf ampun kita. InsyaAllah akhirat kita tak ada kena beratnan ni.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Wa'ir duhu hari Islam sama Islam ni tak leh nak buka kemaluan, tak leh kita nak buka kemeruah. Misalnya saat kita duk makan kedai kopi, kita pergi tunjuk muka, mung ni nanti wahai bertel tak ada bayar, ha? Tak leh ni orang panggil kita buka meruah orang, mencarikan muka orang, kau ni tak leh. Oh ni tak boleh kita nak tunjuk debat mung ni tak padai, aku wei bertel mai duk di kalung dulu ku ya tolong. Ah de, aku ya bantu. Kalau aku tak bantu mung taiklah, tak gak gi ramo ni. Giduk buka keburuk ke, duk buka maruah mencari kemaruah seorang ini harai. Ha, jaga-jaga baik-baik dah. Al muslimu akhul muslimi haramun damuhu wa maluhu wa ir. Pastu di hari ini kalau kita nak wei apa? Nak wis satu di dalam kalung ni, Allah subhanahu wa ta'ala letak di satu amal ni. Kalau dalam kalung ni nak wis cikgu talika sama cikgu talika satu, ustazah sama ustazah satu, Tok Imi, Tok Khotib, Tok Bila satu. Ni dah Imi hadap kani hadap hulu, Tok Bila hadap kehilik. Tok Imi nak buat masjid, nak dapat tangga tak sedar, Tok Bila tak buat soremung. Haa, ni kak makan ni, pas nak hijau masalah masyarakat lagu mana. Pas kita duk tengok monitor jadilah ni, tek milih kali, pecah huruf kali. Kata kalau milih nayuk pun reka nayuk pecah hati, boris lah tak lah. Wana mulai nayuk baru pun nayuk dulu. Tak kecek lah weh. Ni satu panah ni. Kau itu nak bikin, yang duduk sini. Kalau duduk tangga ni nyanyi kau itu, duduk nak tipu demo tak ada habis-habis. Demo buat pilihan ni nak tipu kau itu, nak we pecah belah, nak we punuh kau itu dalam kampung. Sebab apa? Demo tahu, apabila orang Islam yang tak satu, yang tak setokong, Allah Ta'ala tarik rahmat nak ke langit, tu helepah bala tu. Ingat mulai. Sebab tiga amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala tak turun bala di bumi tu di tempat ten. Yang pertama, amalan Allah ta'ala tak turun bala. Yang pertama sekali, ada manusia di dalam kampung ni bangun waktu malam sore diri duk menangis bertobat dengan Allah, duk tiap, ya Allah ampun dosaku, apalah dosaku, kesilapanku yang salahku dulu dan dia baru lama. Duk teriaklah kampung kalung ada sore dua. Salah satu amalan Tuhan tak turun bala. Yang kedua, amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala tak turun bala dalam kampung, apabila orang kampung duk gi mari berhubung, gi mari hubung silaturahim, masuk dalam ayatan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Apabila orang kampung kasih gi mari tanya tegur gi mari pokoban muya, pokoban mak, pokoban lo, pokoban lik, tegur gi mari buat makan gapo hubung gi mari. Apabila ada amalan hubung silaturrahim di antara ahli kampung, ini salah satu Allah Ta'ala waktu wongkan rahmat, tarik bala naik. Pas kita nak orang mana weh? Pas tu orang duk tengok marilah ni, buat kita dia jadi bala tu je, nanti kau milih tu sah, dia jadi bala lah ni. Ni kecap betul-betul ni. Nah, masalah kata dah, apabila milih tu menik, jadi masalah, pakat bala buat kita. Lepas tu pilih nayuk, pakat balong buat kita. Kepala bila pilih tu nebel, pakat balong buat kita. Lepas biar hak ugi. Cuba tanya di sini, siapa dia hak rugi? Siapa dia hak jahannam? Siapa dia hak binasa? Pok-pok kita semua ni lah binasa, pok kita semua lah orang panggil Tuhan tarik rahmat daripada kita. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita kena pakak fikir. Sebab dunia ni akhir sangat dah. Dunia ni kelak kambuk sangat dah. Kali kita kecek salah kata, orang tua dah dunia ni. Karena ketika Nabi nak Isra Mikraj, dunia bokok tujuh dah. Nabi duduk belah-belah jalan daripada Mekah pergi Madinah, patut nak mari pada Baitul Maqdis. Celah-celah tu Nabi tengok rupa satu perempuan yang cermin, imra'atun jamilah tu, tapi bokok tujuh. Nabi tanya, "Man hiya?" Siapa hai Jibril orang ni? Itulah mun nak kena tak ad-dunya. Masa 1400 tahun dulu Nabi tengok dunia bokok gini dah. Jangan, tapi bokok tujuh dah. Perak bokok sama deh. Ketika tunduk dengan berdiri apa? Orang panggil tika yang tunduk tu pala sama deh dengan kaki. Kemudian dunia di hari ini, orang panggil dunia yang abad terakhir. Berapa kena jumpa fikir. Tengok tu berlaku ke apa di hari ini. Deh, berlaku macam-macam. Tak kok tu, kok tu, tak kok tu, kok tu, tak kok tu, kok tu deh. Ha, berlaku bermacam-macam. Di antara-antara tempat deh kita pun banyak masalah di hari ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, "Dah, orang panggil nak memperbeza di antara orang tu muslim ke tak muslim?" Nabi waktu kata as-solah. Nabi kata, "Kanal muslimun," ulama kata, "ya'tamidu annal fariqa bainal muslimi wa ghairi." Kemudian ada orang-orang Islam yang iktimad, yang berpegang annal fariqa, bahawa seperbezaan bainal muslim, di antara orang Islam wa ghairihi, dan di antara lainnya lain pada orang Islam. Apa perbezaan? Orang ni Islam, orang ni bukan Islam. Orang ni baik, orang ni bukan baik. Orang ni ju, orang ni tak ju. Apa perbezaan di antara orang Islam dengan tak Islam? Huwassalah. Ha, tu perbezaan sembahyang. Sembahyang inilah orang panggil satu perkara yang buat apa? Perbezaan hak mana bukan Islam, hak mana Islam. Orang yang sebenar-benar Islam, orang ni yang iktimat, yang semaya, yang jaga semua-semua. Boleh kena kita tak dia lah. Dia cuma nak waktu. Dia baca Quran nak waktu. Nih, cuba kita tengok. Orang yang dia semaya ni, orang panggil satu alamat tanda percemi kata ia ni muslim haqiqiyun. Ada pun orang Islam yang sebenar. Orang mana tak ada semaya, tak ada jemaah, tak ada semaya. Maya tidak katik, poso tidak katik. Ni orang panggil Islam pun, orang panggil Islam, Islam panggil Islam tak sebenar dan Islam tak sungguh. Nabi kata munak beza, munak boleh kena di antara al-muslim dengan ghairi ialah as-salah. Padahal semaya tu cuba kita pergi tengok di dalam kitab tu Syekh Daud kita. Semaya tu Allah Ta'ala taruh 12,000 nak daripada kebajikan-kebajikan dalam semaya. Kalau orang tu semaya dengan ikhlas, dengan putih hati, dengan belajar, dengan reti, dengan khusyuk, sebenarnya Islam ya

bibih supaya menawak banding. Kita ambil air ni kita gibuh lah tu jing lah peti. Lepas tu kita nak tahu kata peti kita sejuk ke tak sejuk. Tu jing kita punuh ke tak punuh. Cuba gibuh air dalam tu boleh sejir dua je. Apabila kita ambil air kita pun dalam peti, dalam sejir dua je, duk mari air tu deh. Oh kita makan rasa sejuk patu huak je tu baik. Maka apabila huak air tu tubik daripada jebur ni, alamak katanya tujing dan peti itu makna geh dia tak ada habis lagi pula tujing hidup sungguh, peti hidup sungguh. Lepas tu nak boleh cek kata kita, orang nak cek aku Islam, anak mukmin, aku Muslim. Lepas tu nak tahu sebenar Muslim duk kecek lepas, berbiar gebek. Munduklah kawan ada hijau, ini suruh beli ikan. Duk kecek tak apa, itu sejik dah. Duk mahaji tolak, tak tahu apa terik nahji lah. Boleh nak bepak, kawan tak ada, nak kena tino suruh beli nak start. Duk jejek dah nak pergi sejik belum orang bepak. Kau bila orang bepak, nak girah. Ini boleh kenal kata orang ni tak sebenar ni. Kita tengok cuba sahabat-sahabat dulu buat apa. Sahabat-sahabat dulu minal muhajirin wal ansar, sebab apa mereka ni masuk syurga dulu pada orang wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang dapat dulu masuk syurga Allah dan dapat utama masuk syurga Allah minal muhajirin wal ansar, daripada fa muhajir fa hijrah daripada Mekah tu Nabi kepada Madinah, orang ni mula-mula masuk syurga Allah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang yang mula-mula masuk syurga ialah orang muhajir dan orang ansar yang bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita nak mula-mula kena hunuh. Dan kita nak pas busung masuk sedeka. Kira mikdih. Hidup tak dunia Nabi kata, ummati baina sittina wasabain. Umatku di antara ni pula, 70. Pahal rehat 80, 90. Umar bisik lah tu hewi tu. Golik umat Nabi tak lajak di antara ni pula 70. Orang umat 80, 90, 100. Hak ni tu hewi bisik. Lepas tu kita tak tahu esok kena dia kita nak mati. Lusa kena kita nak mati. Pada kaca balas boleh gapo. Hari ni kita kena pakai beki semaya kita. Kalau di dalam kapur kalung, beki macam-macam sahabat dulu. Nabi beri kepada sahabat, as-salah. Ada para sahabat tanya kata nak, ayyul amali afdal. Apa yang amalan yang terlebih baik ya Rasulullah? Amalan gapo yang pala banyak? Nabi jawabnya, as-salatu li waqtiha. Nabi tak ada jawab kata, motong hak jadi katakan awal-awal. Nabi tak jawab tak al-a'malu dunia. Duniawiyah tu afdal. Nabi tak jawab. Kalau Nabi tu jawab kata al-a'malu duniawiyah tu afdal, pasti Nabi kena wayak ladih dah. Nabi orang yang Allah Ta'ala wi wahyu. Tahu Nabi kecek 1,000 tahun dulu. Tapi lah ni berlaku. Nabi kata 1,000 tahun dulu. Nabi kata akhir zaman banyak perempuan daripada lelaki. Kataan itu perkataan Nabi. Wahyu daripada Allah Subhanahu. Jadi suara. Akhir-akhir zaman dia mahu kaji lah jalan. Jatuh sore semua tim nak pingin ni. Bau deh. Tapi nak bini naik tak leh. Sore pun dua orang tu keke riuk. Lepas puyuk bini. Tapi nak wayak nak wipadeh. Nak wipadeh. Dan mata anak bapa kecek. Tak nak wayak semua. Deh. Nak wipadeh dengan orang tina ramah tengok lah ni. Hak bujeh ni anak. Bujeh tu laki mati. Hanya anak. Bujet tu laki kena ijak banyak anak. Bujet tu laki kena duduk dirancang banyak anak. Pas bujet ke situ laki tak tanggung jawab, tak ada sara sikit pun balas ke majlis 50-40 sehari. Banyak anak. Nak royak kata dia hari ni, ni kalau nak selamat orang tino semua daripada fitnah, orang jatuh tiap-tiap orang kena bini ni. Tak ada orang kata, fankihu ma ta'balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubak. Tuhan kata oleh Quran, fankihu, maka hendak menikahlah oleh kamu, ma ta'balakum
akan perempuan yang terbaik daripada kamu. Munak nikah pun pilihlah orang tino tu. Nikah garik-garik pun miwak bini. Jumpa atas desing pun miwak bini. Hak jumpa ke tengah jalan eh. Dah. Tuhan kata dah, "Ma tabalakum." Perempuan yang baik bagi kamu, orang tino yang soleh bagi kamu. Kalau nak bini masna dua sekaligus tak ada apa. Nak bini dua kak lalu dah. Aku terima nikah dengan isi kahwin yang banyak tersebut. Dua-dua. Boleh? Nak akad nikah nak terima pak ada apa? Kalau tu boleh kena epak je boleh. Tapi nak yak telah ni orang kaji tak nak wis penuh selamat kerja pada fitnah. Kena ambil ni. Ha, apa buat tiang-tiang lagi kena ni? Apa yang tiang-tiang rasa kena boleh ni? Oh sakit ni tinggal tu. Tak ada apa, rasa terabuk kau kau tu pek hari ni. Haa, ni orang ni tak kira zaman. Lepas tu akhir-akhir benar sikit pun bila ulama-ulama mati dah. Sore jatuh, kena nikah dengan ibadah, ni puluh orang tino. Padi nyanyi belakang, apa buat tino duk masa gitu, tak jauh buat aku, tak jauh lah no. Tak jauh lah. Lah nak aku tak jauh, tak wui kau orang aku tak jauh. Bak lagu aku tak jauh. Ha ni. Sebab tu lala ni kena wui peluh aja. Lepas tu kalau negeri Arab, setengah-setengah negeri Arab ni. Kerajaan eh suruh tuk lelaki bini pak lu dah. Kerajaan eh temu tak ada. Tak apa kerajaan nak belanja wui. Oh mujur kita ada lagu ni deh. Ada setengah negeri Arab. Kerajaan eh paksa tuk lelaki suruh ambil retina pak, pak, pak, pak lalu. Kalau tu lelaki saat ni tu orang panggil, tak kuasa nak belanja tino yang dua, tino yang tiga. Kajak air tu nak bayar belanja. Lepas tu kalau bini tua tak boleh nikah, kajak ambil bini tua boh kau. Ha. Eh, wasa sedap lah lagu ni deh. Ha. Ni ada satu negeri yang jadilah ni dah. Satu negeri Arab waktu ambil hukum lagu ni dah. Bini tua kaje etam untuk laki mukna bini siapa pak sebab nak wis apa selamat perempuan-perempuan daripada zina daripada fitnah pahamu kuasa dari laki-laki tak kuasa kaje eh tak kuasa tok kodi tak apa aku nak belanja sore-sore aku belanja pas tu bini hak tua dua heruh tu kaje etam mik bogok ustaz kita sama kau ni eh kalau kena tempat cerita sama kau deh. Ha ni nenek moyang kata di akhir zaman ni fitnah yang banyak sekali ibu bapa. Sebab tu kita kena jaga semaya. Anak kita kena wis semaya. Karena Nabi kata al-fariqu bainal muslimi wa ghairihi was-salah. As-salah. Semaya tu dapat boleh beza hak mana Islam, hak mana bukan Islam, hak mana benar Islam, hak mana tak benar di as-salah. Ngamulah. As-salah ni banyak. Apabila seorang tu dia jaga semayang, boleh berbeza di antara dia Islam bukan Islam dan as-salah ni juga Allah Taala wilimokan. Ni dalam maya lagu ni. Hak kita biasa dengar belaka. Tapi nak buat tu payah. Nak buat payah. Nak maya awal waktu payah. Sebab tu buat nego-nego dia mahmur. Dia kata bapa kedama tak laku bapa. Dia mampu deki banyak. Lepas duit kecang yang kelain yang banyak. Yang betai pek tak payah kedah duit kelain. Duit kecang. Duit skau. Lepas tu tulis lemu. Lidah lemu macam je. Fak jual tahu mekdi. Fak jual lah ni kena ada ni. Ada kadang-kadang duit kecang. Duit kelain tak payah kedah. No. Dulu laku kedah. Lah ni cuba aku muat mata. Bawa masuk ke dapak. Tidur tangi je. Ngantuk apa? Bangsa berdapat ngantuk selalu dah. Ngantuk. Nak jual tak? Muak, muak. Orang nak masuk beli pun. Tua kedai muak. Dapat-dapat aku masa malah masuk kurang. Pas dia duit yang dapat kedai tu apa? Dia bukan manusia mari letak. Amor yang ada kali dah ni. Hal duit tu. Duit kecai. Duit klien. Semua ni hak dah dapat kedai ni. Dia buat 2, 3, 4 kali. Yang pertama nak ui panah pedih tuai kedai. Kalau tuai kedai ada pagar, ada pagar, ada wa'ama, ada jaga diri, dua apa apa maya. Tuai kedai tak berasa. Dia berasa di koli. Banyak siapa kita dah buka kedai kok Malaysia, kok Ipoh, kok Bano, kok apa, Taiping, tak Taiping, Kuala Lumpur. Dia pun nak uap kepada tuai kedai.
nak wak pada tokek, tapi tokek ada baca N, ada baca

0: datang, apabila hamba-hamba ku ni dia minta kepada aku, dia pohon kepada aku daripada masalah dunia dan akhirat, Tuhan kata fa inni qarib, maka sesungguh aku Allah Taala ni dekat dengan hamba tu. Kalau kita nak wi Allah Taala berdamping dengan kita, nak wi Allah Taala dekat dengan kita, maka kita banyak berdoa. Apabila ketika kita berdoa ni, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dia dekat dengan kita. Sebab dah kita ada masalah ke apa, kita sembahyang je. Ada masalah ke apa, kita minta pada Allah. Lepas tu dia kata lagi, uji budak wa tadda'i iza da'an. Aku akan perkenan dan aku terima akan doa bagi orang yang minta. Iza da'an pun dia doa. Lepas tu doa ni ada ni tangga tamadah. Ni doa biasa ni. Ni doa tangga dua. Ni tinggi sikit. Ni tangga yang ketiga. Hak ni orang panggil hajab besar lagi. Lepas tu hajab besar lagi, akik wi tinggi, nampak lu beti yo. Ya orang panggil dalam doa ni ya ada maratib dia. Ya ada cara-cara berdoa ni. Ni kita berdoa tu yang selepas. Doa lepas pada kutip kerak doa dengan tu. Supaya kita nak pergi membina makta ni bung eh. Pakai cuk botang gamuk dah masuk membina. Kalau kita gamuk masuk orang dalam kota bina orang membina. Hamak tu apa ni? Tak ada gamuk masuk membina dengan pakai cuk kerak gitu. Allah Ta'ala lebih mana tu lagi. Bukit bina malikul muluk. Allah Ta'ala raja bagi segala raja. Orang mulia semulia mulia. Semua bagi Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Tuhan ni kerajaan langit, kerajaan bumi. Dia di dalam kereta Allah. Tuhan kata dah. Lahu ma fis samawati wal ard. Bagi Allah barang di antara tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Lepas kita lagi berdoa, nak buat jadi cuma-cuma je. Cuba gamuk dia eh. Nak pergi tak payah orang kedai bel, tak payah naik tu pun. Nyok cemur, nyok bahu. Tengok sepanjang naik lagi dengan anda. Anu cimai bahu ni. Nak semua. Habis jemur. Tu naik ya. Ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wi kita mengerti. Tengok sahabat ketika yang nak masuk semaya. Dia pucat muka. Abu Bakar yang nak masuk semaya, buah jekah apa? Jakoh kaki kanan nak masuk sedih. Muka pucat kusik. Dia mau tanya Abu Bakar, sebab apa Abu Bakar? Ketika mengusahnya orang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati wakak kocok. Ulama kata, kalau orang mana duduk tepi Abu Bakar, bau hangit hati Abu Bakar. Kita orang baik, duk kilah maya kita. Kadang-kadang duk jual-jual situ ni. Kau orang baik, kau sedap jual dekat-dekat ngorek tu. Ni, sedap. Sobat ni, apabila orang baik berbakar ni ni. Kocok hati ni. Pak ulama kata, bahu berasak hati berbakar. Pak sobat-sobat tiga yang nak masuk kaki, Allah kaki kanan ni. Ucap engkau. Kanu pun dia tanya, aku nak duduk di hadapan raja, setinggi-tinggi raja, selebih-lebih raja, pahala aku mana aku tak ucap. Tapi kita nak we berasa situ je bahagia. Sebab apa? Kita tuduh dengan kemuliaan. Dek, apa? Hijab kita banyak. Kadang-kadang kemuliaan katuk kita dengan Allah Ta'ala. Mana biar dia tak ada lah, cuma mana untuk lah kepung lepas dalam rumah ke buah pelita apa macam dia dekat takut ke curi. Lepas nak nampak Allah ke mana tuduh dengan kepung dia tak nampak dia mata kan no cik pun tak nampak saja. Oh tak ada minta maaf tak ingin dah lah ni kepung dengan cara kena menebah buah pelita bakal ada kepung lah tak ada nak kulit rumah takut dia mau curi. Nampak dah Allah? Tak dah, nampak dah. Dia. Bawa tu saya tarik dia jadi apa? Jadi buruk basa-basa. Aku mana tahu ni. Kau tahu baru ni, jual speaker buruk saat ni tu, 700 kilo, ada apa? Ada 70 kilo buruk, 20 kilo yang tak buruk. Ha.
1: jadilah, jadilah.
2: Pah iya awi buruk. Tupak.
1: Hai tupak sebak yo. Dia mau tolong awak kok kaji kok kasih.
3: Awas hanyalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
0: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selapai hai.
3: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang dari Rongi Selate. Amat damai dakak. Lepas tu tak rogening, jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari jam pukul 7.30 malam dakak sampai ke jam pukul 8 malam setengah jam saja di kilometer FM 95 MHz Sawat Jalan merupakan ruang bahasa Melayu tempat teh 24 jam dakak. Lepas tu untuk malam ni apa khabar dakak di luar sana, semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta, bawa kereta jangan dengar sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, biar kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belaka dek kakak. Lepas tu untuk malam ni sebelum buat nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selate aman damai.
1: Makcik, makcik, ngan kasat dan lama lagi dah weh. Tepat 25 Pulis Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
2: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pameran baris sehujana dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
1: Jangan lupa deh, Pakcik, Makcik. Mari jalan dengan kacat deh lah. Tepat 25 Pulis Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dan kalau anda masuk meja jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang ke dua kita pada malam ini untuk orang ni selate aman damai di akak. Lepas tu orang ini jangan lupa kita akan jumpa setiap malam lagu ning dari je pukul 7.30 sampai ke je pukul 8 malam dah kok setengah je saja di Gelami FM 25 MHz Sawata Jana dah kok. Bagiku lupakanmu. Lepas tu malam ni buang nak kecek satu kargo lagi dah kok ni merupakan kargo penting jugalah berkenaan cara kita nak rapnya. Apabila kita kena kata kok orang ataupun cara kita nak duduk jauh lah daripada orang yang boleh kata kok orang dah kok lima witi lima cara lagu mana tu kita mari tengok bersama dah kok. Yang pertama dah kok yang katanya yang pertama kita nak rapmu apabila kita kena kata kok orang ataupun cyber bully dah kok. Yang pertama yang katanya stop kita kena jangan buat lagu ni dah kok. Lagu mana yang katanya jangan kita duduk top to club. Kalau dia mau kata kita, kita jangan duduk kata klik dah kok. Dengan cara dia kan. Kalau orang panggil ke apa belah dia duduk kata sore bawa dia wasa lenguh mulut. Orang panggil bawa wasa dia letih dia beradu sendiri lah. Janya kita tu jangan duduk top tu dia dah kok. Jangan duduk top tu orang lagu ni dia letih dia beradu sendiri dah kok. Nah ni cara pertama. Jangan pernah yang kedua dah kok katanya kita block kita kena pitkan bagi putih rak-ran mahi mayung kap kun dei sebab kata bahi kata dalam Facebook ko ataupun duk komen-komen lagu tu kita blok dah ko dok si dia tu yung kio dengan kita tak so kalau tak cok tak suka kita gak dak sadok mari sakok pau dengan dok mari orang panggil ke apa dok mari kata dan juga sebagainya lainnya kalau lagu tu kita pitkan kita blok banci dia dulu dah kalau kita blok dia pun tak nampak kita dok buat gapo dok post gapo dan juga sebagainya dak kok patutnya ke seterusnya dak akan kita kena log pub ataupun kokwam rak-aran ting tanti kalau ia ada kata gapol ataupun bully kita gemuk ko hite ko lagu mana kita look waktu kita block dia kakak tu dia deh lepas tu yang keempat tel kita kena bawa pome kru ataupun bukan ti wajai boleh untuk minta bantuan lah kalau macam ada demo dok kata bully kita orang panggil kata gemuk ko kuruh lajuk ko ataupun tak jangok dan kot sebagainya tu kita minta call kuam cila nak periksa ataupun ngerobai lah kuam rusuk kita kita kot kita, kita ni manusia biasa yang ada kuam rusuk yulew kalau ada demo main kata dan kot sebagainya dah kotnya kita boleh minta bantuan kepada mereka-mereka kita wasa boleh harap tak kira lah pomen kita orang rumah kita keru ko ataupun bukan nak kita wajah ataupun orang kita tu harap kita boleh minta bantuan kepada mereka tersebut dah kok. Bila itu yang terakhir yang penting dah kok kita kena be strong kita kena kem-keng dah kok jangan kita jangan duk wiharga kun ka kap kun ti tambah kita bagi kita jangan duk pado lah bagi orang-orang yang kata kita mari duk apa panggil wak gibi kita tu keriak serabut perut kita kena kem-keng kita kena be strong bahasa angkli dah kok dah yang gitulah lima cara dah kok kita kita nak rama cyber boleh dah kok boleh kita nampai cai insyaAllah kalau kita buat tak padu tak tahu ataupun kita tak ada top tu kita tak ada kata kelik tu insyaAllah kita akan hidup bahagia bahagia ia pun akan tak kata kita dah kok hak ni buat ambil komu daripada so-so-so dah kok terima kasih komu daripada so-so-so daripada sama dengan kong tun senap senun kan sang sem suka pap dah kok. Lepas tu untuk malam ni dia masih berlakon hak mana masuk mari jumpa bersama dengan bawang terima kasih banyak lepas tu kalau bawang dah silap salah terkasar lagu mana harap maaf berlakon untuk orang ini bawang kiri dengan lafaz yang mulia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

kita rasa bersama. Semoga Allah meridai persahabatan dan perpisahan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan yang mengikuti siaran kami Adin Nasihah dan juga SS Semasa. Dan hari ini insyaAllah lah kita akan berteruskan sedikit nasihat agama dan juga tentang isu semasa apa yang berhubungan sedang berlaku di Palestin dan juga di negara Islam yang lain. Alhamdulillah, hari ini sedikit kita bincang tentang masalah dalam kita baca satu sepotong ayat yang berkait masalah beri peringatan lah kepada orang mukmin ni mestilah berhapi dirilah atau bersamalah dengan orang-orang mukmin, orang mukmin yang soleh, supaya dapat menumbuhkan semangat dan memperkuatkan iman dan memperkuatkan saudara-saudara kita, sama-sama saudara. Dan sebagaimana kita tengok, kita tilik, kita ambil contoh daripada pengajaran Allah Subhanahu Taala dalam suratul Al-Kahfi ayat yang ke-28. Tuan dan puan yang kasih Allah sekalian, bagaimana ayat ini membincangkan tentang masalah saudara orang-orang mukmin adalah mestilah kena berdamping diri, jangan tinggal, jangan menghina dan jangan berasa kata lain pada orang mukmin, terlebih pada orang mukmin. Sehingga inilah kita tengoklah apa yang dijelaskan dalam ayat surat ayat Al-Kahfi, suratul Kahfi ayat ke-28 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka.

الدنيا ولا تطع من أغفلنا قبله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أصبر نفسك مع الذي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Maksudnya, mengikut dalam tafsirnya untuk Tamliya, dan bermaksudnya, wahai Rasulullah, dan wahai orang yang mukmin, kita pada Rasulullah, dan kita pada orang yang mukmin, bersabarlah. Ketika kamu bersama dengan para-para sahabatmu yang beribadah kepada Allah dan berdoanya kepada Allah semata-mata di waktu pagi dan juga di waktu petang, kerana mereka itu berharap kerajaan pada Allah, iaitu orang soleh lah. Orang selalu beramal, selalu beribadah, selalu berdapat diri dengan Allah. Orang soleh. Dan maksud terlalu lagi, apa dikatakan tujuan kerana nak kerajaan pada Allah, yuridu nawajhahu, nak kerajaan pada Allah. Dia duduk beribadah tu nak pada kerajaan pada Allah, orang yang ikhlas lah. Kita kena berdapat diri. Dan juga wala ta'du aynaka anhum, dan jangan kamu berpaling. Jadi padulilah, maksud di sini padulilah dan beraktilah kepada mereka-mereka, dan janganlah kamu berpalingkan pandangnya, berpalingkan dua mata kamu daripada mereka. Maksudnya tak padulah paling pandangnya ni, seolah kata menghinakan, memperih-perihkan, meremeh-remehkan orang mukmin, orang yang buat amal soleh ni. Ada kala kadang dia seking, kadang dia duduk sendiri dan tidak ada wibawa, tidak ada apa. Kalau siapa orang tengok dia tu rasa remeh-remeh, rasa perih-perih, rasa yang apa menjauhkan diri, menghinakan mereka. Kerana apa? Inilah tengok ayat tadi lagi. Kerana anhum turidu zinatal hayatid dunya, ni kerana kerana kamu menuju menghadapi kepada para pemuka, kepada orang besar-besar, orang-orang kafir. Inilah takut hina pada sama Islam dan menghadapi muka kepada orang musuh Islam. Inilah hadapi muka pada orang musuh Islam untuk apa? Untuk kamu dapat hidup bersama dengan mereka. Sebab apa? Sebab mereka memiliki banyaklah kenikmatan dunia. Ni. Kenapa apa? Orang duduk berdoa, orang duduk apa ni, ada kala saya kata janganlah kamu beralih. Janganlah kamu beralih mata-matamu, jatuh jangan apa pandanganmu tu. Janganlah kamu dua matamu berpaling daripada mereka. Dua matamu waktu baik, tak saya duduk, saya cara, tak saya padu. Kenapa? Turidu zinatal hayati dunia, kerana nak pada kelebihan hidup dunia. Dalam tafsir kata, kelebihan hidup dunia itu kerana kamu nak menuju kepada pemuka-pemuka orang lawak Islam, orang besar-besar. Kenapa? Kerana nak dapat kelebihan dunia, mereka itu memiliki nikmat dunia. Kenapa? Dapat ruang, dapat duit, dapat pekak dalam jawatan dan lain-lain lagi lah. Ni beringat ni, takut masalah ni takut banyak jadi lagu tu. Allah, ayat ni we ketengih lah. Jangan beringat siapa aja, takut email kita tu tak kejap. Dan lagi janganlah kamu mengikuti orang-orang yang ni wala tuta' min aghfalna qalbahu an zikrina. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingati kami. Ada juga orang mukmin ke apa tu, hatinya lalai, tak padu hak ibadah, hak apa ingat Tuhan ke apa. Ni lah panggil pandai perih pada agama ni, pandai perih pada ajaran agama ni. Wak tak padu, wak ke apa, jangan turut. Wala tuta' min aghfalna qalbahu
yang Allah telah melalaikan hati dia. Tuhan bala dah tu. Janganlah kamu mengikuti atau taat kepada mereka yang telah kami lalaikan dari mengikuti kami. Itulah. Man an zikrina serta apa ini? Wala tuta'an aghfalna qalbahu an zikrina. Orang yang terlupa hati dia untuk mengingat ke Allah. Dan juga wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Serta mereka tu menurut hawa nafsu. Orang yang lalai tu, orang yang tak ingat pada ajaran agama, orang lalai tak ingat pada hukum Tuhan tu, dia apa menurutkan hawa nafsu, turut ke hawa nafsu. Dan dengan siapa melampaui batas lah dia turut pergi buat ikut nak buat. Jangan kamu mentaati orang-orang yang lalai dari mengingati Allah dan mengikuti apa ni? Ajak syaitan, goda-goda syaitan, godaan syaitan. Sungguhnya urusan mereka dalam kerugian yang besar. Inilah mereka hak lalai daripada sebutan Allah, lalai tak setara hukum Allah, duduk lalai mereka yang melampaui batas. Melampaui batas panggil wakana amruhu furta. Duduk urusan dia, kerja dia tu melanggar hukum Tuhan. Itulah kerugian yang besar. Tengok di sinilah kita buat falsafah kata kita janganlah buat merendah-rendah kat orang sama orang mukmin, walaupun dia tak kaya, walaupun dia tak lebih, walaupun dia tak pengaruh. Dengan siapa ulama bahar kata orang mukmin hidup cara miskin, cara tak ada orang boleh ambil gapo dengan dia tu. Tapi tu beri keterangan lah, kerana mung nak kemuka pada pembesar-pembesar, walaupun mereka itu orang lawak Islam kalipun, kerana mung nak ambil kelebihan apa yang nikmat dunia yang ada pada mereka. Allah, inilah dia panggil zinatul hayatid dunia. Dan juga jangan kamu taat kepada orang yang selalu lalai dan terlupa daripada ajaran Allah, kerana mereka itu ikut-ikut dengan hawa nafsu dan pekerjaan mereka adalah melampaui batas. Waliyazubillah lah, kita sedikit walaupun sepatah ayat ni pun, ayat yang apa, suratul kahfi ayat ke 28. Bolehlah ambil kita tengok kita tafsir ke apa, insyaAllah lah kita mengemahkan hati kita dalam masalah, kejakkan iman dan kita mengukuh dudukkan sesama orang mukmin. Jangan menghina, jangan berasa biasa baru ni orang nak mari ceramah mari apa tu, pakat ada setengah tu adalah goyak tu goyak ni apa. Itu sedekah benda tu, benda yang bawa ke kebaikan supaya nak menimbulkan meningkatkan iman, pakat-pakat dengar, pakat-pakat mari boleh muzakarah dalam hal agama. InsyaAllah lah kita pakat-pakat mengingat dengan ajaran ni supaya kita beramal insyaAllah. Dan ingatlah sedikit pada penaja kita, kita tak sebut lama lah, jadi ada kedai ubat, dua kedai ubat, iaitu Min Farmasi. Mari di kedai jalan ni hadap ikut caru tu, di caru tu Min Farmasi, kalau hadap ke negeri hutan ni dah sebelah kiri adalah segala ubat, dan juga dengan harga yang sepatutnya, dan juga apa ini dalam cara dia kata segala dia panggil mengikut itu perancangan ataupun program dia kata 30 kok dalam boleh segala apa ini penyakit. Dan begitu juga yang keduanya ada di asal panggil Salam Farmasi ni dekat Merkah ni, jalan naik bangun Merkah di kedai di nak tah patah di betul dengan apa kedai Panyo ni. Duk patah di jalan nak pergi Merkah tu lah, bukan jalan masuk jalan Merkah, jalan besar nak pergi ke Telubang lah, duk tak

apa yang sedang berlaku Amerika dengan Israel menyerang Iraq ni, kita tengok hal plastik lagi. Plastik ni tiap-tiap hari dah duduk kena nyanyi, kena kapa. Tuan-tuan beliau tu tengoklah bahawasanya Israel dalam tu berita kata Israel duduk serang plastik tiap-tiap hari tu jadi satu perkara yang biasa dah. Jadi tabi'i dah. Ada, jadi labuk dah. Tak ada punya nak kata kapa. Sama siapa tak ada kekuatan dunia pakai ada cara hak Iran, hak apa semua ni Israel dia buat bagaimana terdapat di sini tiap-tiap hari Israel itu serai dengan cara besar-besar baru jadi perkara biasa dah kata dan juga daily Israel air attack serangan dengan kapal terbang menjadikan kebanyakan orang-orang dalam tu kena lari kau tu lari kau ni supaya mencari tempat apa tempat keselamatan. Terdapatnya rumah pada kemarinnya dua rumah di Nuserat di hampir tempat pelari dia orang lari pergi duduk beripun situ rumah dia serai rutuhnya dua rumah kata beliau. Lepas tu tiap-tiap adalah dalam tiap-tiap kawasan rakyat nak pisah lari situ lari sini tak ada dapat kat mana habis berapa keluarga panggil family run into the street carrying their children budak-budaknya budak lari tak tahu nak hadap ke mana orang kapung bawa anak dia dia buat barang-barang materis dengan siapa adanya barang-barang alat untuk tidur batal apa itu bawa tu tak patah itu lah nak pergi ke mana tak tahu dengan siapanya. Tak tahu nak ke mana dan juga duduklah kedai takut teh kerananya serangai ada kalas belah malam marilah serangai kadang elah ketulah dalam kadang elah gazah tuan-tuan dia serangai tak tahu kata nak kena tapi yang ke apa pakat lari kau tu lari kau ni pada dapat berita terbaru ni kata mengikut laporan daripada kementerian kesihatan dia panggil health ministry dia kata terdapat 8 orang terkebal dalam 40 jet 48 jet ni ambil kemarin dulu 48 jet adalah terbunuh terkebal dapat sahihnya 8 orang dan sakitnya 24 orang have arrived at hospital in the Gaza Strip dalam kawasan Gaza ya siapa body-body mereka yang mati tu siapa di hospital dia sakitnya 29 orang 48 jet tu terlibat dalam Gaza inilah bahawasanya ada kata hak mati kena tembak mati tu 7 orang. Patut sakit hak mati seorang tu duduk dalam tu. Duduk butuh rumah. Ada bawah butuh rumah. Dia banyak lagi rumah kena butuh tak boleh ambil. Ni nak ayat tu habis-habis cakap teruk lah kata beliau. Lepas tu kita tengok bahawasanya orang hak kata naik kapal mari orang Eropa, orang Arab kapal naik kapal panggil flotilla. Flotilla puak-puak dia pergi sambung igak bergop lepas tu baik berita lah yang lepas tu baik dah 15 orang wanita kena rogo kena rogo di fort tentera ni lah kejahatan yang dibuatkan oleh Israel ni jadi kau sari kau timur orang yang kata nak berjual orang nak berjual keadilan dunia dia kata puak ni tu puak mari tolong pejahat kau karai Hamas baru lawan jahat Israel itu semua jadi kau karat. Jadi orang jahat. Lepas tu dia hujah dia, dia buah dalam gok, dia buat nyanyi, dia buat apa. Kalau retina macam-macam ni, dia ambil bagi rogo. Allah. Dia panggil including rap. Rap mana rogo lah. Allah. Bagaimana kekuatan Israel, dia igat. Orang yang tak kapal dulu, nak pergi situ tu. Yang telah diaturkan oleh, dia panggil global sumut protera. Global Sumut Protela nama dia Flotilla. Jadi mari dengan kapal-kapal Israel pergi serai ambil dan juga bergok tahu orang mana mari pada Sweden mari pada Itali mari pada tu ni ada Malaysia pada tapi kena kedah hak rogo ni tak oyak pia-pia tapi nak oyak berita ni tu buat jadi sedih dunia buat siapa orang buat siapa bahasa sari bahasa beci bahasa teruk dah kada air hak terjadi dalam Gaza tu habis-habis cakap teruk. Lepas tu terdapat berita terbaru bahawa 9 negeri. Negeri Eropah. Dulu negeri Eropah ni tak ada masuk dalam Arab. Masuk dalam Israel. Nak buat lagu mana-mana pun masuk.
Israel. Israel itu kalau buat jahat dia tu adalah buat tak

0: Sabah. Tapi lon ni kerana jahat berdoa tentang Malaysia, termasuklah 10 yang panggil 9 countries. Including mana? Mari masuknya Australia, Kanada, Perancis, Jerman. Semuanya termasuk dan lain-lain lagi. Tapi bahasa repainya, negeri-negeri yang besar-besar belakang ni, dia kata tubik satu apa per istihage have issue joint statement mari buat per istihage bersama laporan bersama istihalah dari diri dia kerana minta Israel itu beradulah dengan cara perbuatan yang melanggar undang-undang dunia ialah wari orang gerapah bumi Palestin dia wari orang-orang mari duduk di situ. Dia buat halau orang-orang Palestin, buat nyanyi Palestin, orang di situ panggil settler. Settler ni orang nikum. Ambil orang luar, mari duduk situ, buat nikum ke apa, panggil settlement, Pak Nikum ni. Dan juga, itu halau orang-orang kampung, di pihak tu 9 negeri-negeri Eropah ni dah. Termasuk bila Pak Negeri yang besar-besar ni dah. Dia waktu baik lah, laporan kata, beradulah Israel, kerana ni, dia panggil calling on Israel to cease beradulah illegal statement iaitu nikung wakil orang duduk situ dengan cara tidak kena undang-undang dunia dari kawasan mana? Dia panggil kawasan tebing barat yang dijajah Pak Adok Al-Qudus tu pasal Israel yang wasa besar orang nak masuk dia dijajah sama dulu lalu ni orang pun pasal tak tahu tak nak mikir dah Israel ni jadi jahat doa. Jadi masalah an issue accountability for settlers and violence against Palestinian dan juga tubik kamu kena jamin minta dunia minta lah issue kamu kena jamin apa bertanggungjawab datang apa orang-orang penduduk dalam negeri tu mari buat nyanyi pada orang Palestin buat ulens tak langgar ke hukum-hukum kedamaian dan buat nyanyi pada orang Palestin. Ini ialah satu perkara yang besar lah mengikut laporan hari ini ni. Dulu tak pernah ada tentang beliau. Itulah kita tengok dalam keadaan ini Gaza pun tidak beradu-radu dan juga pihak Israel ambil peluang masa duk sibuk-sibuk jogi serai Lebanon. Dia ini pihak Iran tu yang suruh Amerika. Amerika juga cara nak damai, nak gapa semua. Kita mari tengok hal tu pula. Lagu mana? Lagu tu tuan-tuan Malaysia. Allah, itulah jadi keadaan tu. Buat jadi orang bangun lawan nak keadilan. Orang tu jadi kau kan right. Mana-mana tuan-tuan dunia lo ni, apabila yang berkuasa. Lo ni keadilan, kalau tak ada keadilan, dunia pula tahu dah. Walaupun ada tentera kuat, ada kapal perai kuat, ada bekas nelai yang kuat, boleh seri orang tu seri orang ni, nak bunuh orang tu orang ni boleh, tetapi tidak timbul keadilan, dunia dah tengok dah lah ni. Dunia dah tengok dah. Dia bisa berubah orang bangun lawan dia tu, kerana dia tindak tak ada adik, orang bangun lawan dia, dia kata penjahat, peganah. Pisau nak tu biar tu lah. Bahasa dia kata, cun kau kan right, waktu biar tu. Lepas tu dia ada buat jahat, buat nyanyi, buat apa semua, apa plastik tu, kena nyanyi, kena apa, dunia pakai senyap. Kata apa, lo ni setiap hari dia benda berlaku, terjadinya, tak ada arah lah benda-benda ni lagu mana, kata apa negeri-negeri yang pertama jawab diri dulu, ialah 2-3-4 negeri gitu je. Nak cara hal ni. Baiklah kita pergi kepada apa yang berlaku terhadap apa yang kita tengok berita-berita yang selanjutnya keadaan di seluruh negara Islam sekarang ni lagu mana apa peperangan yang berlaku terhadap Iran ini saya baca berita tuan Melia berita mengatakan bahawa sampai hari ini 85 hari dah min endina al-harbil amerika al-israel ala Iran bahawasanya berlakunya timbul peperangan Amerika dan Israel yang serai kepada Iran ni masuk hari yang 85 hari dah. Apa tengok pula bahawasanya benda dah jadi dah berlaku tadi kita nak baca dengan cara banyak dengan lesi. Tapi buat khulasa sini di pihak kekuatan tentera orang panggil Bahriyah Al-Harsul Sauri, kekuatan tentera laut Al-Harsul maknanya juru kawal tentera laut Iran ni, dia kata ialah kekuatan kami santiasa boleh mengawalkan di atas selak Hormuz bersama juga kata selak ataupun terusan tu Mudajik Hormuz tu duduk bawah kuasa Iran lagi. Ini laporan ni. Hingga siapa terdapat boleh tahu berita kata dua hari ni 25 kapal. Kapal lalu tu 25 15 safina al-25 safina min al-mudayyiq fi sa'at al-madiyah badan tasik maha. Telah mana boleh kapal lalu sebab semuanya kapal nak lalu tu kena minta izin daripada pihak panggil pejabat tentera hak Iran, tentera laut lah hak Iran, sebab lelah ni kuasa duduk di tentera Iran lagi walau Amerika nak pusing ke mana ke apa-apa mana. Lepas mereka laporan daripada Kementerian Luar Negeri hak Iran kata bahawasa Wazir Khorijiyah Menteri Luar Negeri nama Abbas Araghchi dia telah melaksanakan, telah mengadakan perbahasan dengan ketua tentera Pakistan dan adalah berterusan lah nak bahas masalah timbul kedamaian ni sehingga semalam ni sampai tengah malam mari duk kecek lagu mana nak bahas sebab Pakistan lah jadi orang tengah lelah ni. Jadi macam Iran sendiri pun ada royak kata dia sendiri tu ialah usaha Pakistan usaha ni dia terima kasih lah semua nak jadi timbul kebaikan, timbul kedamaian. Tapi daripada Amerika dia kata semua lelah ni dia dah nak serai semua lagu sama baru dia nak serai pahil lasa kemarin dulu tiga hari kemarin hari selasa lepas tu lakuh lagi dia kata apa, dia kata Iran ni minta nak kedamaian itu cara dia. Lepas tu Kementerian Iran kata lagi kami ni juga walaupun kami dah buat bahas buat berbincangnya damai dengan pihak orang tengah ketua tentera Pakistan dan kami juga aidan ittisalah hatifiyah mufassalah ma'ana apa ini nazar fil Turkiya wa Qatar wal Iraq dan kami juga berhubung dengan orang hak tu nak batu pemain fikiran kami kepada kami kepada kami lah kedamaian ni ialah Turki negeri kota negeri Iraq dan kami telah buat perbincangan di kawasan ni kawasan untuk menimbulkan kedamaian dalam kawasan dan juga berhubungan dengan apa yang berhubung dengan antarabangsa. Dan juga tuan Melia berhubung dengan berita hal luar negeri hal numpulak royak hal Amerika panggil Street Journal Amerika royak tu diambil daripada pihak yang berkenaan Amerika ni Trump dia kata lam yaghlaq al-bab nihaiyan amama tawjih darbatul Iran idza fasalat muhadasat. Trump ni tak ada buat putus, saya kata kita nak wadu dah, tak ada nak serai dah. Dia kata lagu mana-mana pun Trump kata dia ni akan serai juga. Serai tu masih ada, mestilah kena ada. Lah selama mana tidak ada, selama mana tak berjaya dalam muhadasah. Iza fasalat al-muhadasah, apabila perbincangan damai tidak berjaya, ia akan serai. Jadi dia nak situ Tuan Malaysia. Dan juga mari berita Israel sedikitnya. Dia kata Israel pula berterusai tuwa celul gharat al-Israeliyah ala janubir Lubnan. Di Lubnan ni habis-habis kat teruk. Yang mana serengeng tak beradu-adu. Mengikut laporan daripada Israel sendiri, dia kata bahawasanya berapa banyaklah ada kawasan semunah fil qalil ala bainama asabat ukhra mukhaitum mawqi' birasin nakura simal Israel. Dan juga suku termasyatul apa ni mukhaitul qaryat semunah fil jalil ala. Dan juga bahawasanya musayyarah ni kapal hak ada komputer tu jatuh dari kawasan apa Korea tu semuanya di kawasan tertinggi dan juga di tempat lain pula Birak Sinakura Simal Israel dalam negeri Israel sendiri ini dok ya bahak laporan radio Israel kata adalah kapal hok mari lalu komputer tu mari jatuh atau panggil serai dalam kawasan Semuna dan juga di kawasan-kawasan orang panggil Rok Sunakura di sebelah Simal Israel di sebelah balik hilir pada negeri Israel. Jadi dia serai Lebanon dan juga di pihak Israel pun kena juga. Tapi kita tengok cara lanjut lah lagi mana apa lain-lain. Cara lanjut cara halusinya leloninya duduk kadang-kadang tegang orang panggil kadang-kadang habis-habis dah. Sa'atul hasimah fil hadbi ala Iran. Kadang-kadang habis cakap teruk lah. Wekerit, macam yang panggil wekerit. Kadang-kadang tegang dah. Kadang-kadang perih nak serai lagu tau. Serai nak damai. Ada gitu. Mengikut lah perih. Nak terang kata. Lagu mana pun dia buat ugut tes sama terang. Nak serai sama. Hatirat terang. Bahasa terang. Ma'akad datul amniya kaumnya. Darabat terjadi dah di tutaran. Dia panggil ketua-ketua. Pihak askar, pihak Amerika diri pada kemarinnya, pada hari Jumaat itu adalah untuk nak buat cadangan, nak serai mula. Darabat terjadi dah di Dutohron untuk nak lawan, untuk nak itu apa ni, untuk nak menghadapi Tohron itu Iran. Apabila apa? Emru sajantahi kariban. Kalau ni boleh jadi, boleh menentukan dekat-dekat ya. Maksudnya kalau tak ada kenama ye, ia akan serai. Ini ugut teria ni. Lepas tu balik itu pula, balik Iran pula. Balik Iran kata kena. Ni panjang sikit raya Iran dah. Iran kata kami buat perjanji ye. Lagu mana pun kami akan bertindak balas. Biradak al-adwan. Apa yang serengenya buat kejahatan Amerika tu, kami akan balas. Lalu ni kami buka ya. Buka Jabhatul Idafiyah. Cara perang ni kita buka dah. Dia pun sedap juga cara dia. Dengan cara terbuka istimral musyawarat duk itifak nihai. Dan juga keadaan lalaninya Israel pun, itu Iran pun buat cara mu'alinan jadi maknanya pada istihari dia pun di pihak nak bersorak tu akan bertusah kalau lah mereka nak bersorak. Tapi dia jaga juga negeri dia ni supaya buka kawasan pula cadangan perang ni. Patut orang tengah pula. Orang tengah pula bahawa terdapatnya siapa yang temarai ketua Pakistan, ketua tentera Pakistan di Tehran. Supaya nak bawa pada niat-niat berbibar apa pihak. Dan juga Jumahidul Yahudna wa Mufawadat. Jadi nak minta sesuatu lagi tengah-tengah duduk perbincangan ni. We minta beradu perih ni dan nak buat kedamaian. Tak ada kedamaian lagi. Nawak bincang damai. Mufawadat. 30 hari. Balik. Itu bagaimana. Pakistan ni. Minta pada Iran. Minta pada Amerika. Nawak ada mufawadat ni. Ada perbincangan damai ni. Selanjut lagi. 30 hari. Dan termasuk pula. Hak Amerika dah segera berdoanya. Ialah nak kena kecek dalam masalah. Masyarakat kata. Nawawi. Nawawi ni. Nawawi ini ialah bom atom. Kecek bom nuklear. Atom lagi bahasa Melayu, bahasa Arab kata atom. Bom nuklear ni, Amerika duduk serai sangat ni. Dan juga dalam masalah mudayik Hormuz ataupun kawasan selat Hormuz tu. Tempat kapal lalu ni, kena bincang ni. Dan makin masa minta sebulan, boleh kedok. Lepas tu lah kawasan tepat teh pula. Tengok negeri-negeri tepat teh lah ni pisah nak pakat dengan Iran ni. Mengikutlah Yazuru Abdul Qatar di Tehran. Bahawa sekota ni pergi zeroh ke Tehran lah. Kota ni. Kerana apa? Kerana nak sokang apa yang kedamaian yang orang tengah dia bawa. Iaitu Pakistan dia bawa ni. Pihak Qatar nak disokong pergi pada Iran juga. Lepas tu bil itizam antasil Qatarul Mukassafah ma'a Saudiah. Qatar jadi orang tengah juga payah hubung sama dengan negeri Arab-Arab lain iaitu Saudi. Arab Saudi masuk juga. Wa Turkiya, wa Ordon, li khabd at-tas'id. Dan juga bubur dengan Turki, bubur dengan Ordon, pakai Arab masuk juga. Kenapa? Kerana nak mengurai sikit loan ni tengah duk tegang. Duk tegang. Iran itu Amerika kata, aku nak serai. Aku nak serai. Dia jatuh sama. Lama mana Iran tak terima kedamaian, ia akan serai. Jadi pihak ni pun dah ambil pergi jadi orang tengah. Loan ni jadi orang tengah. Lepas tengoklah perkembangan selanjutnya. Mengikut laporan daripada berita-berita dunia, dia kata yang ambil laporan daripada yang pihak berkenaan kerajaan Amerika bahawa sekarang ini pihak rais Amerika Donald Trump, ketua presiden Donald Trump pagi Jumaat kemarin akad sabah al-amsal Jumaat kemarin apa istimak makibar adat al-fariq dengan ketua-ketua pihak yang berkenaan di pihak tentera panggil al-amn al-qawmi, pihak tentera untuk jaga keselamatan negara tu, kerana mari buat dengan cara sungguh lah lagu mana pakat bahas cara perkembangan perperangan Amerika dengan Iran ni. Dan pihak Amerika ketua apa rais Trump diri dia kata cerak dah dia ni, yufakir jadiyah, dengan cara sungguh dah lah ni, tak main-main dah. Dia kata sama dia. Oh ya, cara sungguh dalam masalah nak serius semula. Vision darabat terjadi dah. Apabila tak berjaya dalam masalah perbincangan damai dan juga tidak dapat mengikut apa dia permintaan area terhadap Iran. Ni dia kata nak serius juga. Sebab perkataan dia lah. Lepas tu bahawasanya terdapat beritanya dia istimak dengan apa pihak mari buat pun istimak cara kesungguhan ni ialah J.D. Vance yang panggil naib presiden sendiri. Lepas tu menteri perai dia nama Beth Hanksett, menteri perai dia mari. Lepas tu Wazir Harb menteri perai, para itul arkan menteri pal itu dia panggil pala tentera. Pala tentera dia panggil ketua tentera tertinggi lah. Metap sungsut hot dia tu deh. Yang masuk nama General Kin. General Dan Kin. Nama Dan Kin. Lepas tu mude pala mata gelap Hopsa dia panggil CIA. Nama John Radcliffe. Masuk sekali pagi kemarin hari Jumaat tu masuk nak bincang. Orang dia pakai kejut belakang lah. Sebab itu lah apabila nampak itu teram nampak atau sungguh apa gitu ini, buat harga minyak naik semula. Naik situ. Dan juga dalam keadaan itu duk tunjuk itu apa ni, perbincangan mari pada puak ketua-ketua Amerika tu duk bincang lagu mana nak menghadapi kalau tidak berjaya dalam kedamaian ni, bahawasanya Amerika akan serai teruk ikut laporan daripada pihak yang berkenaan di Amerika. Dan juga Amerika berkata wujul fursah, Amerika waktu baik pula deh learning tengah ada bincangnya peluangnya hanya ada 24 je saja. Wujul fursah tu khilal 24 sa'ah, 24 je dah litahki takadum kad yam na'u tas'idil askari, untuk nak timur kejayaan takadum ni nak maju ke depan. Masalah perbincangan damai ni buka jalan. Nampak lapu lagi kata, nak berjaya weh. Lepas tak kodom. Sehingga siapa boleh nak menghatikan apa ketegangan dalam tentera sekarang. Allah, dah ni dah tegang sangat ni dah. Ya, weh masa 24 je. Tengoklah esok lagi mana pula. Lepas tu, teram tahdik atau mu'akidan dan al-Iran. Lentam taliku silahan nawawiyan alal itlaq. Duka cakap tu telah kata lagu mana pun. Tak boleh rela bahawasa Iran akan milik apa ini senjata nawawi, senjata nuklear tu. Lagu mana-mana pun kita tak boleh izin, kita tak boleh serah hukum ni. Kerana apa dia kata? Kerana lah ni Iran lah. Tengok dia kata besar. Bila dihilang ya tetasmah lahar bitamwili mahasabahu, bahasa Amerika tak akan Semah ni tak akan rela nebui Iran tu ada senjata nuklear. Kenapa ya tak? Khalqal masakil khawlal alam. Kenapa? Karena sebab senjata nuklear ni lah buat jadi Iran bertimbul masalah seluruh dunia. Ni balik ni nak ayat ni. Padahal dia dengan Israel. The musim dunia yang ada susah menyok kau mahal kapal, mahal juga segera Iran tak ada sebab kapal semua kerana turut pala Israel je. Kerana Israel nak marah Iran, kerana Iran tak suka hamah. Yogis itu ikutlah orang lain nak tafsir Quran itu ikutlah. Tapi yogis itu sebab itulah Israel mari kuat sangat dan Amerika turut Israel segeranya Iran dan juga pihak politik dalam negeri Amerika dia kata tak sah keputusan yang ambil daripada Presiden Soviet kena lalu dia panggil lalu Kongres lalu sepah dia. Lah inilah lah dia kata kerananya dia tak rela sama sekali Iran itu memiliki alat jatuh Nawawi. Kenapa? Kerana Iran lah buat jadi masalah dunia. Tengok tu, dia panggil cara kecek. Mudif pertama pula, Al-Amru sayantahi qariban bi khusus Iran. Semua pekerjaan nak damai tak damai ni akan cegak, akan selesai dengan cara dekat-dekat ni lah. Lepas tu tengok pula. Iran jawab tu benda dia. Kita ambil berita-berita besar-besar ni dah. Iran jawab, dia kata ambil lalu berita tasnim. Dia kata masalah askari Iran tahdirihi min an. Bahawasa pihak Iran pula jawab tindak balas. Dia buat ugut teh kepada dunia pula, kepada Amerika pula. Ayah hamakah dia takibul adu satu kabil. Bitaktikat wa istirahatijiyatul jadidah. Apa yang telah dilakukan kejahatan telah dibuatkan oleh seteru iaitu Amerika Israel lah. Mereka akan bertemu dengan cara hak baru hak aku nak buat. Apa panggil teknikat. Teknik apa? Teknikat, taktik cara baru yang ambil waktu kira macam tu. Apa strategi jadi dah. Strategi ni cara dia hitung siap dah nak buat lagu mana-mana Amerika Iran ada dah benda-benda tu. Iran jawab. Ila janabi patahal jabahat di dafiyah kharijah mentiqah. Dan juga dia buka pula di kawasan-kawasan lain, buka pula tempat nak cadang perih pula. Ni. Begitu juga mengikut laporan berita yang paling dekat dengan Iran, dia kata annal musyawarat bisani nukatil khilaf la tazal mustamirra. Bahwasanya poin-poin ataupun perkara-perkara duduk jadi polisi di antara Iran dengan Amerika ni masih akan berterusan. Iran tak akan turut Amerika. Amerika buat ugutel lagi mana pun ikut nak buat. Berapa kali sehari nak buat ikut dia. Dan juga mengikut laporan bahawasanya dan membahasat ahra taqadumai fi ba'dul mulafati muqaranah bil jaulatil sabiqah. Bahasa perbincangan damai ini adalah maju ke depan. Walaupun bunyi tak berjaya tapi kau seheret lagi. Kalau banding masa dulu-dulu, masa lepas-lepas dah, ini nampak lebih jadi berjaya. Dan juga begitulah Tuan Melia, baik anil wasata, waktu baik berita-berita Amerika kata, bahawa orang tengah yuhawlu wajal malasat al-akhira ala kitab niyat tadammanu al-ittifaqa lal-Iraq. Bahasa orang tengah lalu ni nak ambil niat-niat ataupun yang tiap-tiap pihak nak lah ke mana supaya nak selesai ke masalah perih dengan cara we nampak jelas. Dan dia minta lah jadi 30 hari perkata tadi bahawa akan perbincangan akan berterusan untuk nak we timbul kedamaian dengan cara luah-luah. Dia panggil ausa'an nitaq. Di kalah saya bahawasanya lebih-lebih lagi dalam masalah undang-undang apa? Masalah bernamik An-Nawawi Al-Irani. Iaitu bernamik hak nuklear hak Iran ada. Contohnya dia. Inilah bahawasa benar dia jadi khusus dalam hal ini. Timbul perkara-perkara yang Iran pun dia kata dia tak akan serah. Lagi mana tak akan serah. Mana-mana. Tapi kada Elon ni tu bahawasanya Hormuz ni duduk bawah kuasa dia. Dia bahasa ugut teh tiap-tiap hari. Tiap hari dia tubik adalah tidak boleh jadi berjaya. Dan Iran kata aku buka panggung lain pula untuk cadang nak perih pula. Apa kata tadilah. Tengok begitulah. Lepas tu bahasa Lesel Lebanon pula bawa serengi hak mereka tu serengi tadi. Kita baca ada berita tapi urai ya tu. Dia kata dia seletilah ya hajim al-aqsan min khamsa wa tamanin hadafan li hazbillah. Di kawasan di kapak tepak Hizbullah duduk dalam Lebanon. Tuan-tuan mulia, dalam 24 je kemarin tu, sampai hari ni tu duduk serai-serai 85 kali. Israel serai ada. Bahawasa serai dengan Israel di kawasan apa? Al-Burj Simali fi Qadak Suara Janubi dalam kawasan selatan Lebanon tu serai habis-habis kat kuat. Nak hancur lalu dah. Terus we ada tempat-tempat pelindungi, tempat-tempat boleh duduk dalam kawasan Janub, saya panggil. Fi Qadak Suara Janubi Lebanon. Dan berikut apa yang kata, serangan Israel itu tiga kali, kali yang keempat, ketiga, Allah Balatil Abbasiyah, Fi Qadak Suara Janubi, untuk nak menghancurkan di selatan Lebanon juga. Israel serai dalam kawasan Baldah Abbasiyah nama. Dan juga berita kata Gharat Israel pula Baldah Sekrak Janubi. Begitu juga semuanya Israel-Israel dengan cara kuat-kuat lah berlaku dalam masalah yang kita tengoknya. Bahasa Inggeris kata Israel continue launch a strike on southern Lebanon after killing about dozen people on Friday. Israel berterusannya serai-serai masuk dalam selatan Lebanon dan membunuh berpuluh-puluh, dozen, berdozen-dozen, maksud berpuluh-puluh lah pada hari Jumaat kemarin. Itulah yang berlaku. Dan juga terdapatnya dalam Iran pula, entah macam ada orang yang masuk nak tolong dah. Wah, masuk bagai-bagai makan ni ke tolong Iran, tolong kepada Iran. Iaitu mari daripada panggil petubai humanitarian atau hak asasi manusia wagi bagai-bagai lalu negeri Iraq, from Iraq, lepas tu Uzbekistan, negeri konuh kosetasetan Uzbekistan, negeri Kazakhstan, wagi bagai-bagai tolong siapa dunia nak sekat tak boleh dah, kerana ini ialah dia tu segi tu adalah perkara yang dia tak boleh terima. Nak katuk jalan ataupun nak buat jadi susah rakyat. Tapi Amerika pun dia kata 24 jam dah habis masa. Kita tengok 24 jam masa akan boleh jadi dalil lah, kata terang baru ni 24 jam nak seri hari laksa hari ni. Lepas tu lajak ke pula. Lepas tu pihak Pakistan kata lagu ni lah bahawasa lah ni pejabat bercanaan berdamai ni minta lah 30 hari. Di situ lah dalam masa 30 hari ini, kalau tak selesai, tak selesai, selesai, tak selesai, maka ikutlah nak jadi lagu mana. Inilah Tuan-Tuan Melia, dan sekadar inilah Tuan-Tuan Melia, sedikit kita mari berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan kita akan beri kejayaan kepada Mujahidin daripada Palestin, daripada mana tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajal alhamdulillah rabbil alamin habda yuafi na'ma yudafi nikam au yukam madirau ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa jikal kan sultanik. Allahumma ajal islam wal muslimin. Allahumma sir ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestine. Allahumma sir al muslimin Allahumma ansur al muslimin al mustadafin al mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, beri kemenangan kepada gerakan Islam, mujahidin pada negara-negara yang tertindas pada mana-mana tempat. Allah masabbit imanahum, ya Allah, tetapkan iman mereka. Wa anzil sakinah ala qulubihim, dan turunkan ketenangan dan keberanian kepada hati mereka. Wahid sufufahum, dan juga menyatukan barisan-barisan perjuangan mereka. Allahumma alil kafra wal musyrikin, ya Allah, hancurkan golongan kafra wal musyrikin. Allahumma damir al-yahud wa Israel wa satid samlahum wa farrij jamahum. Ya Allah, mutuhkan, merusakkan kekuatan Israel, Yahudi dan Israel, dan juga memecahkan kawan-kawan mereka, farqij jamahum, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ufawidul amri lillah. Rabbana.
1: Power Kerajaan Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
5: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

ayat 20 sampai 28 surah Nuh sebagai akhir surah. Belum pada masuk ayat 20 ni, kita undur satu ayat sebagai tambahan ayat kemarin yang saya baca, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan dosa-dosa mereka, dosa-dosa dan kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan dengan tufan, iaitu dengan air banjir besar. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya dijanji oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ni ke atas mereka yang durhaka di zaman Nabi Nuh, ataupun orang yang ditenggelam di dalam air banjir besar saat ni, iaitu tetap mereka akan masuk neraka. Maka mereka masing-masing tidak akan beroleh sebarang penolong. Maknanya di dunia lagi tidak ada siapa yang boleh tolong, apatah lagi di akhirat yang tidak ada siapa pun boleh tolong mereka yang dapat memberi pertolongan selain dari Allah. Dalam hal ini, anak-anak Nabi Nuh ni memang banyak orang tersebut di dalam tafsir mengatakan bahawa ada anak yang derhaka kepada Nabi Nuh hak tergelar ni, namanya Yam. Ya alih min, bacanya Yam. Walaupun tersebut di dalam sejarah katanya nama Ham, nama Sam, nama Yafis. Dan yang tergelar di dalam air banjir ni, iaitunya nama Yam. Dan tersebut juga di dalam tafsir mengatakan orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Nuh pada zaman itu hanya 80 orang. Selama Nabi Nuh duk hijau Islam royak ugamu Allah kepada orang pada zaman itu, masya Allah, beratus-ratus tahun orang yang beriman hak naik di atas kapal lelaki perempuan hanya 80 orang. Gitulah. Habis ni pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia katanya anak yang keempat Nabi Nuh, nama anaknya Yam, yang tergelar di dalam dalam air banjir besar. Masuk di dalam ayat 20 ni, Nabi Nuh setelah dia berdakwah yang begitu lama masa, maka Nabi Nuh apabila melihat keadaan orang-orang dia yang banyaknya berdosa, durhaka dan sentiasa berada di atas kekufuran dan menyalahi rasul-rasul, maka Allah Ta'ala pun janji bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari akhirat kelak. Lepas tu tidak ada siapa yang dapat menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Lalu itulah Nabi Nuh berdoa minta dengan Allah. Dan Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seseorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Allah. Ni keluhan besar daripada Nabi Nuh yang berumur panjang. Dalam tafsir mengatakan dengan sebab dia duk tengok nampak tak berjaya. Bukan Nabi Nuh putus harapan dah, tapi tengok kepada keadaan yang dia duk dakwah siam malam, sampaikah dia berdoa, ya Allah, tak usah tinggallah orang kafir atas muka bumi. Tak usah tinggal walaupun sore. Ini tersebut oleh pendapat oleh Ad-Dhahhak
yang mengatakan bahawa tak sah tinggal walaupun satu umuh, walaupun satu orang. Nabi Nuh royak lagi, innaka intadharhum yudhillu ibadak. Kerana sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup, terutamanya orang kafir hok ganah-ganah, baikkan orang kafir yang hok dengar terhadap Islam. Kerana sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang beriman. Orang kafir akan buat angkara di atas muka dunia, dia akan menyesatkan orang-orang yang beriman di atas muka bumi. Dan mereka tidak akan melahirkan anak mereka yang berbuat dosa lagi kufur ingkar. Ni doa Nabi Nuh. Maka Allah Ta'ala terima doa ni pada zaman itulah. Zaman Nabi Nuh berdoa tu, iaitu Allah Ta'ala peracu habis orang kafir. Tak ada walaupun sore. Hak berimeh 80 orang saat ni duduk di atas kapal. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa hak duduk 80 orang atas kapal itulah jadinya umat semula kacat-kacai di atas muka dunia. Orang zaman itu mati habis kecuali 80 orang. Jadi daripada 80 orang inilah jadi berjuta-juta sampai ke hari ini. Dan jadi juga daripada benih-benih mereka orang yang berimeh dan orang kafir. Masya Allah, itulah keadaan yang Allah Ta'ala buat mereka itu selamat dah, berimeh dah, naik di atas kapal dah. Tapi akhir sekali bila selamat turun ke bumi, maknanya turun ke atas dunia ni semula lah. Dunia maksudnya bila air banjir kering, jadi kafir semula. La ilaha illallah. Itulah sejarah kalau kita tengok dalam tafsir dan apa yang Nabi royak di dalam hadis-hadis, boleh kita gambar katanya keadaan orang-orang pada zaman dulu macam mana susahnya nak beriman. Lepas tu sentiasanya deraka kepada Allah, kepada Rasul. Akhir sekali Nabi Nuh berdoa. Doa ni akhir surah Nuh ni, iaitu doa-doa yang Nabi Nuh merayuha kepada Allah. Dan doa akhir sekali, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti, wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapakku. Wallahu'alam lah. Saya tengok dalam tafsir tak ada sebut nama ibu bapak Nabi Nuh. Tapi seorang rasul yang menjadi contoh teladan kepada orang belakang hari sampai ke hari kiamat, dia sangat sayang kepada ibu bapa dia. Serupa dengan Nabi Ibrahim juga, dia berdoa minta supaya Allah ampun dosanya dan dosa ibu bapa dia dan dosa sekalian orang muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kalau kita tengok doa, doa Nabi Nuh dan doa Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala wayak lagi. Setelah dia nyata dah bahawa pak dia tidak beriman dan pak dia halau dia keluar. Situlah dia berhenti daripada berdoa. Sebab dia yakin bahawa bapak dia sudah pun tidak mahu beriman dan mati pula mati dalam keadaan kafir. Maka Allah Ta'ala pun royak
dalam surah At-Taubah. Tidak segia bagi orang mukmin berdoa minta ampun kepada orang kafir. Walaupun orang hak dia doa saat ni bapak kaum kerabat dan waris-waris. Tak boleh. Sebab tu ia menjadi satu hukum di dalam Islam kita ni. Kita orang Islam haram kita doa kepada orang kafir. Hak cerak dah mati dia di dalam kafir, kita doa minta selamat, minta ampun dosa. Hak ni tak boleh. Tapi bagi orang hak masih hidup, kita boleh doa. Doa kepada orang kafir, minta supaya Allah buka hidayah, buka mata hati dia supaya dia masuk Islam. Hak ni boleh. Tak ada kira siapa-siapa. Walaupun orang tu orang ganah sekalipun, minta wi Allah Ta'ala pelembuk dia dan dia ingin masuk Islam. Jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Nah, klik kepada ayat yang ke-28 surah Nuh. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku. Cara berdoa ni, kita kena minta untuk diri kita dulu. Belum pada kita nak minta kepada orang tu orang ni, cara minta ampun ni, minta ampun kepada diri kita. Lepas tu, kepada orang yang rapat sekali dengan kita, terutamanya ibu bapa. Lain pada tu kan, anak-anak, keluarga, isteri kita, dan kaum kerabat kita. Maknanya,

orang semaya beribadat kepada Allah Ta'ala pada zaman itu, iaitu rumah. Sebab apa tu? Sebab dalam surah lain Allah Ta'ala royak kepada Nabi Musa dan kaum dia, waja'alu buyutakum qiblah, jadikanlah rumah-rumah kamu kiblat untuk kamu hadap semaya. Sebab masa tu Kaabah tak ada lagi. Kaabah ni ada di zaman Nabi Ibrahim. Jadi orang yang nak semaya ni, iaitunya semaya dalam rumah. Dia tak ada lagi masjid. Sebab itulah Ad-Dhahhak ya rakyat katanya, ya'ni masjidi, baiti di sini iaitunya masjidi. Walaupun ramanya pendapat ulama mengatakan bahawa zahir ayat ini iaitunya orang yang masuk di dalam rumah Nabi Nuh. Nabi Nuh doa minta, ya Allah, siapa masuk di dalam rumah dia orang tu orang berimi, minta lah wimung apung dosa. Kita pun boleh ni ambil doa ni. Doa ni boleh kita guna siapa hari kiamat. Berdoa seperti mana Nabi Nuh berdoa. Lepas tu orang yang masuk di dalam rumah kita ni, semolek-moleknya orang yang bertakwa. Orang yang makan ni kita, iaitunya orang yang bertakwa. Ni Nabi ada pesan di dalam hadis. Kita jamung dia, orang tu orang mukmin, orang bertakwa. Mudah-mudahan bila dia makan ni kita, kita jamung dia, bos sudah pada makan, dia bukan terima kasih saja dak, tapi dia tolong doa kepada kita. Gitu dah. Orang-orang baik, orang-orang berjuru, orang yang hati murni. Bila orang bui gapa-gapa kepada dia, dia bukan ucap terima kasih saja dak. Bahkan lebih pada tu lagi, dia tolong doa mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki. Ha, baik dalam kehidupan. Doa-doa orang pasal ni lah kita nak. Sebab tu bila kita buat kebaikan kepada mana-mana orang tu dia tolong doa kepada kita. Oh, ni kita nak. Nah, lebih-lebih lagi orang yang kita jepuk dia masuk di dalam rumah. Mari makan sekali, duduk sekali. Bila dia nak sudah, mana sudah ni, dia makan, dia minum, dia nak berpisah dengan kita, dia doa pula kepada kita. Alhamdulillah. Ni adalah satu kebaikan yang ada di dalam Islam kita. Dan ampunkanlah bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, dalam segala zaman. Ha, ni tengok. Sejak daripada zaman Nabi Nuh lagi dia berdoa. Siapakah learning ni? Sekarang ni, siapakah hari kiamat? Kita ibarat katanya duduk di bawah naungi doa Nabi Nuh. Masuk habis. Tiap-tiap orang, asalkah orang tu berimeh, maka masuk di dalam doa yang Nabi Nuh minta. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, dosa dua ibu bapa aku, dosa orang masuk di dalam rumah aku, dalam keadaan dia berimeh, dan dosa sekalian orang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, lelaki perempuan. Allahu akbar. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim melekeh kebinasaan. Tengok. Doa ceng pula. Ceng ni artinya laknat. Minta wi Allah Taala tambahlah kebinasaan bagi orang-orang zalim. Ha, ni termasuk juga doa Nabi Nuh yang dia berdoa, maka semua orang zalim di atas muka dunia, hidup dia walaupun nampak senang, nampak bahagia, tapi hakikat yang sebenar orang itu adalah hidup sengsara, hidup yang susah, hati kerawan-kerawan, bosan, sebab keadaan dia buat kezalimi kepada orang, walaupun zahir nampak senang, tapi hakikat yang sebenar juga hidup tak seni, mati kena seksa dan mengakalah tepat bagi orang-orang zalim. Allah firman dalam surah Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu duk skor ataupun jangan kamu duk fikir

0: bahawa Allah Ta'ala lalai daripada apa yang orang-orang zalim duk buat atas muka dunia. Sebab tu orang zalim dia suk samran dengan jahat dia, karuk dia, dia buat ga tu, buat ga ni. Tapi jangan lupa Allah Ta'ala tahu belaka hak dia duk buat. Na'udzubillah, na'udzubillah min zalim. Akhir sekali, satu doa, itu satu hadis Nabi SAW. Nabi ada sebut, siapa-siapa yang berdoa kepada orang-orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hak hidup dan hak mati, maka Allah Ta'ala akan beri pahala kepada orang berdoa tu banyak seperti orang berimeh tu. Sebab tu kita selalu doa dan amin dalam khutbah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doa dengan doa nisa ni, pahala boleh kepada kita sebanyak manusia atas dunia hak berimeh, hak dulu siapa ko hak mati dah, hak hidup siapa kelah ni. Lepas tu orang yang berimeh ni orang baik, orang berjuru. Tuhan raya, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang hak mari belakang-belakang yuk lang-lang lancak, orang mati ya mati dah, tapi orang hak baru mari, mari selalunya berdoa, rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kepada kami, wali ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami, allazina sabaquna bil iman, yang mereka sudah pun berimeh belum pada kami, hak mati-mati dah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Jangan capuklah dalam hati kami, wahai Allah, benci, hinu kepada orang-orang yang berimeh. Panjang sikit dah pagi hari ni. Saya nak ayat sini katanya, kita orang yang berimeh ni selalunya berdoa, mintalah ya Allah ampun kepada orang-orang muslimin muslimat. Okey, kita berdoa semua dah. Tapi so lagi, ghil, perkataan ghil, iaitu apa? Beci, hinu, pandai lekeh. Ha tu. Menipu dan sebagainya. Kita duk minta tu dalam doa semayang mayat kita ni. Bukan? Doa ni, duk minta dengan Allah, ya Allah, jangan capuklah dalam hati kami ni beci, hinu, pelekeh kepada orang-orang berimeh. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita duk doa, tapi bahid dalam doa tu pasal doa, tapi bahidup sungguh ni, cara hidup sungguh bergaul. Saya tanya ni, siapa kata tak berdeki kok orang? Siapa kata tak pelekeh kok orang? Siapa kata tak hina kepada orang? Kalau hina kepada orang kafir tak apa, tapi hina sesama orang Islam, mengupak kata huduh, maki gogai. Supona melangma kita ni. Ketika duduk dalam doa, la ilaha illallah, doa juga. Tapi buah hidup semua, cara hidup kita, makan, minum, bergaul, gotu, gani, la ilaha illallah, nya kata korang tu huduh-huduh. Kata korang ni huduh-huduh. Pas nak masuk ke duduk dalam doa, hak tu nak mustajab ke duduk doa kita. Wallahu'alam. Gitu dah. Royak sebagai peringatan kepada kita dan sempena dengan akhir surah Nabi Nuh, Allah Ta'ala akhiri dengan doa supaya kita berdoa. Gitulah. InsyaAllah kita sambung nak masuk surah Al-Jin selepas pada ni. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk muqaddimah suratul jin dalam Tafsir Pimpinan Ar-Rahman muka 1300. Surah ini diturunkan di Makkah mengandungi 28 ayat. Dinamakan Suratul Jin, iaitunya perihal jin. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada umum bahawa ia telah diwahyikan kepadanya mengenai perihal jin. Tujuannya supaya diketahui oleh umum baginda, bahawa baginda sebagaimana ia diutuskan menjadi rasul kepada umat manusia, ia juga diutuskan menyampaikan Islam kepada umat jin, dan bahawa ada di antara golongan jin yang telah Islam dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Al-Quran yang mereka dengar baginda membacanya. Intisari kandungannya membentangkan hakikat bahawa satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bahawa mereka telah beriman dan telah menjalankan dakwah Islam dalam kalangan kaum masing-masing. Setelah menerangkan bahawa jin itu ada yang Islam dan ada yang kafir, Allah Ta'ala wahyikan kepada baginda supaya menyatakan kepada umum bahawa sesungguhnya kalau manusia dan jin berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu Allah akan memberikan kepada mereka sebab-sebab kemewahan untuk menguji adakah mereka bersyukur dan tetap betul menurut Islam atau sebaliknya. Yakni limpahan nikmat dari Tuhan yang Maha Pemurah kepada seseorang mewajibkan orang itu melipat gandakan ibadat dan syukurnya. Kerana tiap-tiap satu nikmat yang datang kepada manusia berkehendakkan orang itu bersyukur kepada Allah yang mengurniakannya. Kalau tidak, nikmat itu akan menjadi bala bencananya. Akan menjadi bala bencana. Surah ini diakhiri dengan menerangkan bahawa Nabi Muhammad SAW diberi kuasa hanya menyampaikan wahyi dari Allah dan perintah-perintahnya yang ditugaskan menyampaikannya. Dan sesiapa yang mendurhaka kepada Allah dan ingkarkan bawaan Rasulnya, maka buruklah akibatnya. Ini sebagai rekah apa yang ada di dalam mukaddimah Suratul Jin. Umumnya surah ni bukan bicara ha jin saja, tapi pada awal-awal surah dan beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala firman hubungnya dengan jin. Dan ketika tu Nabi baca Quran, kumpulan jin mari duduk likung penuh depan Nabi, duduk dengar. Nabi nampak jin yang mari duduk likung dia. Alhamdulillah, jin adalah satu makhluk yang Allah Ta'ala buat hampir sama dengan manusia. Ada lelaki, perempuan, ada Islam, ada kafir dan sebagainya. Sifat dia hampir-hampir sama dengan manusia. Cuma kita tak boleh lihat dia. Itu sebab tu saya katanya hampir sama. Kalau dia sama, maknanya kita boleh tengok jin. Tapi Allah Ta'ala buat jin ni adalah makhluk yang terselindung. Jin artinya benda yang kita tak nampak dengan mata. Itu jin. Jadi jenis-jenis jin ni adalah satu makhluk yang Allah Ta'ala buat daripada api. Nah, kita fikir pun tak gambar dah. Api lagu mana nak jadi jin? Supaya dengan malaikat dibuat daripada cahaya. Macam mana? Masya Allah dah. Tapi manusia tu buat daripada tanah. Maka tanah ni benda yang kita boleh tengok, boleh sentuh. Boleh rasa. Maka tubuh manusia yang ada atas muka dunia ni, dia tak boleh selindung ataupun tak boleh raih tubuh dia seperti jin ataupun malaikat yang mata biasa tak boleh tengok. Itu Allah Ta'ala firman hubungi dengan beberapa ayat hubungi dengan jin. Lepas tu insya Allah melalui surah ni lah kita akan dapat mengerti apakah ha-ha jin yang Allah Ta'ala firman. Lepas tu manusia sama sekali. Hara dan dosa besar. Serta dengan menjadi syirik. Kalau sekiranya manusia ada hubungi dia dengan jin. Lepas tu duk minta berlindung. Duk minta pertolongi dengan jin. Ini tak boleh sama sekali. Sebab jin adalah makhluk seperti kita semua. Lepas tu dia ada pada tempat-tempat yang umumnya jin ada. Tapi tempat dia khusus iaitunya di bukit-bukit. Di gunung-gunung. Lubai-lubai dan sebagainya. Lepas tu tempat jin. Gua-gua. Sebab tu kita apabila kita pergi ke mana-mana tempat yang nampak kesik, nampak tak ada orang duduk, kita kena baca doa. Baca doa macam mana? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Kita masuk bilik-bilik hotel ke, resort ke apa, jangan lupa tu. Kita kena bismillah dulu. Buka pintu dan baca doa. Nah, kalau boleh baca tiga qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baca tiga surah ni barulah kita masuk, ataupun ketika kita masuk dalam bilik ataupun resort hotel dan sebagainya. Sebab takut-takutnya orang yang duduk belum pada kita tu, dia adanya ilmu sihir yang dia letak. Kita pergi masuk, kena ilmu sihir. Dia letak jin dan sebagainya. Ini orang niat tak molek, dia ada berlaku. Lebih-lebih lagi tempat umum yang kita tak tahu. Tempat tu adalah tempat asal jin. Kita duduk pergi masuk dengan kita tak berlindung dengan Allah Ta'ala. Lepas tu wah-wah orang tua. Orang tua zaman-zaman dulu. Dah dia tak tahu katanya nak baca doa ke apa. Dia masuk pak tok-tok minta hati. Anak cucu mari ni tak ada nak buat khenak ke apa ni. Nak cari akar kayu saja. Nak kerak-kerak apa. Kulit-kulit kayu nak buat nawar. Nak asah-asah dia birak pasu. Sekarang tu. Tuh orang-orang zaman dulu yang membawa kepada syirik dan adanya kata-kata pasal itu unsur-unsur syirik. Sedangkan Islam ni, Nabi sudah pun mengajar beribu tahun dah. Hubungi dengan cara untuk kita nak pagar tubuh kita supaya tidak dihasut, tidak ditipu, tidak digoda oleh mana-mana makhluk. Terutamanya ayat kursi. Yang selalu kita kena baca sama ada lepas pada semayang maupun ketika biasa-biasa kita pergi ke mana-mana, ayat kursi itulah sebagai pagar tubuh kita. Alhamdulillah. Jadi surah jin menggambarkan kepada kita bahawa kita macam mana pendirian kita dengan jin, dan Allah Ta'ala cerita satu persatu hubungnya dengan mereka. Jadi pagi hari ini kita ambil boleh 4 ayat dah insya-Allah untuk jadikan sebagai mukaddimah ataupun permulaan suratul jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua. Hore dengar rancangnya Music Plus nah di Gelombang FM 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam nah peminat masa seje jumpa dengan karabun nah super dengan anak-anak malam siapa dia tak ada tidur lagi mulailah mari dengan karabun ni mari sapa dan mari kosi cara-cara kesihatan tu pada cara-cara berita betul nayo bai ho kajo itu be ni mari nah pemina nah hari ni nanti dia dah sisi yang kedua ni karabun ada gapo mari sapa pada pemina semua. Dah, masa ni kita berhenti dengar lagu atau nasi dulu. Lepas tu, klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangnya Music Plus. Nah.

dengan dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat sisi yang kedua ni ada cara-cara buah kayu. Deh, buah kayu oreho jadi menyakit kencing manis tu. Deh, yo boleh makan. Deh, sebaso boleh boleh makan, sebaso tak boleh makan dah oreh kencing manis ni. Oreh jadi menyakit kencing manis. Nah, peminat ada kapo hati deh, ada kayu kapo hati deh peminat. Nah, sekarang deh ho sepenting kali nah peminat nah ho wak wi oreh ho jadi kencing manis. Deh, yo no dalam ciwit payoh deh yo ada bagi ho makan ni deh bagi makan ni patu yo tu kena duk beringat deh kena duk beringat nu tak leh ni pun tak leh deh apa namtan deh namtan tu gapo buat wi dale buah kayu deh ado ho tak leh makan deh tak boleh makan. Lepas tu buah kayu yo yo ada kapa ada enam tan juga deh peminat. Nah, enam tan tu yo ada banyak ada tak banyak deh ho orang okay, kecil manis ni yo boleh makan deh ho enam tan dale pulamai dale buah kayu ni ho tak ada banyak. Nah, peminat. Nah, lepas tu makan tak gemuk deh yo orang okay, kecil manis yo boleh makan juga. Nah, peminat. Nah, buah kayu deh, buah kayu gapo ho enam tan noi patu make dah tu tak wi kita tu gemuk deh peminat deh orang menyakit kecil manis po boleh make juga. Nah, yang pertama buah topo apple deh apple deh peminat deh yo gapo boleh nono kubkum enam nak kita dan siapa dia hok no lut nemnak tu nah boleh lah cari make dan yo gapo namtan yo tu noi dan ho apple patu yo ada kak yai tinggi kak yai sung yo gapo tolong rebob kap thai hok kita dan ada vitamin C jaga nyakit nyakit wat boleh juga. Nah, peminat. Nah, ni satu buah kayu apple. Nah, yang kedua, yang kedua buah jambu, chompu, deh chompu. Yo ada senya aha juga. Deh dengar gapo? Yo boleh lalai nam, boleh. Deh patu lalai nam tak boleh deh chompu ni. Nah, patu yo tolong dale gapo rebob kap thai juga. Deh kurang kolesterol. Patu yo kurang ho nyakit kaiman utan dale ogak dago deh maring lam sai maring lam sai yai tu nah waktu yo nak jaga nyakit nyakit gapo nyakit jantung boleh juga. Nah, peminat. Nah, patu yang ketiga, yang ketiga ni farang buah jambu butir deh saat ni buah jambu ai buah chompu nah ni buah jambu butir yo kata sebut kata jambu butir ni ada vitamin tinggi juga. Nah, peminat. Nah, ada vitamin C sung. Lepas tu, jaga. Jaga apa? Jaga semua hidung kuat. Tu nah. Lepas tu, lekepit, lekepet. Dek, kurang lemak dalam urat darah kita. Jaga, apa? Darah tinggi. Dek, ada tan anumun iserak. Lepas tu, you nak tolong jaga-jaga kulit kita. Dan we kulit kita tu molek dan pelang-pelang selesai. Lepas tu you nak tolong apa sempum tan tahan dalam tubuh pada kita. Nah, lepas tu yang keempat, yang keempat ni keo mengkon. Dan peminat dah banyak dan ada demo tani diri pun ada beli makan pun ada jual mudah sahagi. Dan you nak tolong apa bambung piupan kita jadi riap nian. Deh, nono kacang sai, lepas tu tak jadi jawab. Deh, yo no cuai gapo tolong kerahai, dap kuam kerahai, pum kumkan dale rangka kita. Kuge gapo nam tan dale dawa kita. Deh, lepas tu yo ada sen jai ahan tinggi juga. Deh, boleh apa? Kap thai klong. Nah, ning baru pak
kago buah kayu de orang hok jadi menyakit kecil manis boleh makan. Nah pemnak nah patu siapa dia hok dok nak gapo lut nak nak tu boleh juga de cari makan. Nah pemnak masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu patu klik mari dalam sisi yang ketiga, sisi yang terakhir hok rancangnya Music Plus.

Semanggi sisi yang ketiga, sisi terakhir ho rangsangnya Music Plus. Nah, pemina jaga-jaga buah kayu ho awal di menyakit kecil manis boleh makan. Lepas tu siapa dia ho dono gapo lut namna tu dah boleh makan juga. Dah pemina nak kita mangi hubung pulak dah yang kelima dah jaga-jaga buah kayu ni. Yang kelima ni malako. Ha, wah betik. Dan yo ada apa santan anumun istirahat tinggi. Dan tolong tubuh pada kita wi gagah. Dan suka pap di bambrung piu. Pan wi kita tu jadi molek. Dan yo betul. Lut lun riu roi boleh juga. Tapi nak ada siapa di kecuk-kecuk tu. Ha, ada apa? Ada orang aku di muka deh. Ya tolong juga. Nah, lepas tu tolong bambrung sen prasad. Nah, lepas tu otak kita. Dan jadi ya rebai on-on. Nah, ke akan tong puk. Ha, lepas tu ya wakwi apa kerapak kita tu kisah mudah. Nah, ni wah betik. Deh, batu yang ke aneh yo ke aneh ni walana. Deh, separut yo honing walana ni yo kuge apa? Ke, mungkin kuge ke akan tong puk boleh juga. Deh, sapo sakit buku payoh bego boleh make walana. Deh, batu yo no lut semha dale tekok kita. Deh, kuge geliok dale tekok kita. Gapo yo no berubah ho nyakit. Gapo new tu nah kage dok nah patu nyakit wah pinge ne tai aksep dah wah tinggi patu yo no ku ge gapo lot lom aksep dah tolong lot lom aksep patu lutkan aksep ho piu nang kita ne so lagi de gapo ken yo tu pulo dok ya panggil pulo walana tu. Ha, yo, we apa jaga tolong kapasawa kita boleh juga. Ya, peminat deh. Lepas tu yang ketujuh ni, wah kayu tekun beri. Ya, kapo tek tekun beri. Apa blueberry, cherry, dan strawberry. Lepas tu yo ada wah kayu ho tekun ho beri ho dale nak thai juga dale pena gapo hati luk wa ne makam pom makyum thong teng farang takup ne yo wa kayu ho tekun beri ni yo ado gapo yai ahan tinggi ne mi yai ahan sung yo nak tolong dale gapo kan khap thai ho kita ado vitamin A vitamin B vitamin C ne patu yo no bambrung mata kita, patu gigi kita. Deh. Patu you know ke akan nipsha, lut kaiman, lut kolesterol, lut namta nai leut. Deh. Patu pariman namta ho kita tu yo gendoh, deh pelanggan tam. Nah, yo gapo mok sum, deh mok samrap kon ti tong kan kuop kum namna. Sapa dia ho no lut namna tu boleh make fort terkun beri boleh juga dan peminat nah semua deh tujuh kago wah kayu ho oi ho no lut namna pun boleh make dan boleh gi cari beli atau orang ho penyakit kecil manis tu boleh make juga dan yo namtan sikit deh namtan dale wah kayu tu sikit deh tak ada banyak penga wah kayu ho lain-lain deh ho kecil orang jadi kecil manis tu tak boleh makan. Nah pemina tengok masa ho rancangnya Music Plus sudah bidah deh sila salah gapo karabun minta maaf pemina semua deh ho duk dengar patu terima kasih pemina ho duk dengar atik bolehlah dengar sok-sok-sok nak malam dalam masa seje buku 11 sampai buku 12 malam. Nah karabun mitok hundur gi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan. Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Mau adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo sekarang pio duduk dengar dalam gelombang FM 95 bolehlah duduk lama DJ Moni malam-malam sikitlah. Gitu malam-malam ni pok cik mak cik duk buat gapo, duk kerja, duk tunggu weng ke ataupun duk bawa kereta masa ni. Ha gitu bawa kereta pun ingatlah bawa tu jangan duk sing sangat, jangan duk derah sangat, kena bawa panggil bobo molek lah tu hok une dia tubik mari lah. Kita kena jangan duk sing sangat gaduh tu, kita kena tubik belum peminat. Lama tapi siapa yang selamat tu kita nak lah. Yo gitu jago-jago kesihatan kita, tubuh badan kita, jangan tidur tengah malam sangat gitulah. Semoga learning ni banyak weh leh budak tidur tengah malam werung orang tua pun buat apa tak tahu dah. Kadang-kadang pun lekat terosak pun ada. Duk mai sosial. Lekat terosak banyak terlajak tak molek juga. Punuh belakang, punuh otak, punuh sematik, punuh fikir, punuh belakang lah gitu. Jangan duk lekat sangat lah tak molek mana juga. Acik boleh tu baca, kera, zikir. Molek lah tu dah. Ya, sisi pertama ni mai tegar. Menegar sisi yang kedua ni banyak lah nak berkosi. Gitu, kita pergi berehat dulu.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni dok mari kosip-kosi lah, cara-cara jago-jago tubuh badai dalam musim panah ni gini lah. Dok ya semua deh, semgolon ini musim panah. Musim panah ni dia ada penyakit odok timur tu, heat stroke paminak. Penyakit panah lagi tu, kita kena buingat dah. Panah sampai 40 ongsa apa ada gitu. Abang ngida seni kuamron gitu dah. Kita kena buingat peminat. Tubuh badan kita tu jadi ambil abang ngida nak ambil tok tok urok. Nak abang ngida nak prap warna pum dok leh. Gitu ya ada tiga hak kulum ni hak kita kena buingat. Gapo kejak. Yang pertama ni budak kecil. Budak kecil. Orang tua, orang kerja tengah panah, buat rumah. Duk ngetek gapo itu dah, kita kena jaga ni. Gitu dia ada alamat dia lah. Kalau nak jadi penyakit heat stroke ni, kita panggil unapum dalam tubuh badan kita tu tinggi 40 ongsa Celsius ataupun mutah ataupun gapo wajah kita ni jadi jalan tak biasa, sakit palo kuat, ada akan pening palo, tubuh badan jadi kering merah. Gitu dia kata witi pertum pejabat. Yang pertama ni kita ambil orang hok-hok penyakit ni dia duduk pak teduh ataupun ada tempat hok dia boleh tai te angin boleh jalan tubik gi mari. Lepas tu ambil kain bulu, basuh-basuh sikit, sapu resak ke dia. Ataupun kalau dia tak apa ni, kalau dia waso khabar tu kita boleh dia minum air sikit-sikit. Gitu, kalau orang penyakit ni dia tak khabar, kita kena pergi hospital ataupun to sai duan ha 1669. Hak ni kita kena jaga-jaga bi kejak lah. Penyakit ni banyak duk timbul lah ni. Kien-kien berlaku pak cik mak cik udah. Jaga-jaga kesihatan teratik. Yo, sisi ni lah mana peminat gi dengan Anasik dulu. Mau jumpa pula setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang terakhir peminat nak mari gosip-gosip lah. Kita ni kena jangan lepas lah tak jaga tubuh badai ataupun kebersihan tubuh badai, kebersihan tempat duduk lah gitu dah. Semoga lo ni apa ni banyak lah kita tak jaga. Ha, gitu tubuh badai kita ni penting sekali peminat. Jangan duduk cemah-cemah, jangan duduk tak jaga tak boleh. Tubuh badai kita ni penting sekali lah kita kena bercuci. Jangan pelepah kuku panye maye tak soh. Jangan lepas wi rambut panjang telajak ya teh itu. Ataupun tak mani langsung tak boleh juga. Kita kena buat cuci kalau kita nak ibadat ni dah. Kita kena buat tubuh badan kita cuci, tempat kita duduk pun kena cuci, bahu sedap. Ni tak cuma duk bahu dia perak tak sedap, tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga tempat-tempat kita duduk peminat dah. Lebih lagi tu jaga-jaga tubuh-tubuh badan dulu ya. Semua lah tubuh badan kita ni penting sekali. Ada penyakit, makin-makin pun patah-patah juga. Jangan duduk makin masing, jangan duduk makin manis, jangan duduk makin pedas tajuk. Tak malak jugalah. InsyaAllah kita jaga, insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua peminat. InsyaAllah peminat. Sisi ni tengok pun siapa hujung rancangan dah rasa mengatuk lah gitu dah peminat. Hap duduk lah Malaysia Moni tu, terima kasih. Kita boleh jumpa tiap-tiap malam senang siapa malam ahak. Sejak dari buku 12 malam siapa buku 1 malam ju. Gelombang FM 95 nyala radio bahasa Melayu tepat teh 24 je peminat. Ya betul. Di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Sawata Jala FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepatek 24J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

padamu aku bertobat. Hanya padamu aku meminta ampun, karena hanya Engkaulah Maha Pemberi ampun.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan. Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sawatajalah.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตปะ25พฤษภาคมสาปาตปะปะมิถุนายนด้วยบุริมาตนเนปรสมิแลนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran bagi sahudala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota Etik dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mochi, Mochi. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

0: Kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini, berita seterusnya.
1: Kerajaan bersama sektor swasta terus berkukuh untuk usaha mempanteras rasuah dan juga tingkatkan ketelusan dalam sistem pentadbiran negara. Perdana Menteri Anuddin Chan Pirakun mempersekutukan mesyuarat kerjasama antara kerajaan dan swasta bagi memperkukuh langkah pencegahan rasuah serta memperbaiki sistem kerja dalam semua agensi kerajaan. Dalam mesyuarat itu, kerajaan menerima cadangan daripada jawatan kuasa Zero Corruption dan juga mengarahkan agensi berkaitan menambah baik mekanisme kerja utamanya dari segi pembukaan data kepada umum, penyelesaian maklumat antara agensi dan juga sistem pemeriksaan yang lebih tulus. Serta juga kerajaan turut menekankan penggunaan teknologi dan inovasi moden bagi mempercepat urusan rakyat, mengurangkan prosedur yang rumit serta memastikan setiap proses boleh diperiksa dengan jelas dan juga bebas daripada rasuah. Kerajaan arah Kementerian Kesihatan pantau penularan penyakit Ebola dengan rapi selepas WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sebagai kecemasan kesihatan antarabangsa. Namun setakat ini negara Thai masih belum menemui sebarang kes penularan dan juga rakyat diminta supaya tidak panik. Ebola ialah penyakit virus berbahaya yang merebak melalui darah dan cecair badan pesakit seperti air liur, muntah dan juga najis, terutamanya melalui sentuhan rapat dengan pesakit ataupun mayat mangsa. Penyakit ini tidak merebak mudah melalui udara seperti COVID-19 ataupun campak. Gejala awal termasuk demam tinggi, lemah badan, sakit otot, loya dan juga muntah, manakala sesetengahnya pesakit boleh mengalami pendarahan.
0: Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Bashiran wa nadhiran fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

Lalu diciptakannya tujuh langit dalam dua masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. فَإِنْ أَعْرَضْ

Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

0: Dan kami tetapkan bagi mereka, teman-teman setan, yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.
1: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka.

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa man

kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya, pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka. Mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah, dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.
1: فاطر السماوات والأرض

Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

0: Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير, صباح pagi, sedang mengajar mengerti sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah bagi nikmat rahmat bagi kaum muslimin dan muslimat, orang yang beriman teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang selalu turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha buat kebaikan dan kebajikan, buat wajib serta dengan buat sunat untuk nak tepekan kepada wajib yang kurang betul mana san itu, hak sunat betul boleh tepek deh. Begitulah sedang mengajar rumah tu sekalian. Hari ni apa khabar weh? Oh, kita tak sunyi daripada apa ni? Permusuhan, berbaloh batah mula-mula tu baloh kira-kira. Mula-mula tu baloh kira-kira. Lepas tu, buat akhir sekali sana tu, siapa ke musuh, siapa deki kena utuh-mutuh ni satu sama lain. Hari ni tak lain tak bukan. Kalulah kita tu ambil nafsu duduk depan, semua tu bawa kepada kemusnahan. Tak ada kira dalam keluarga yang kecil-kecil dan siapa negara-negara, siapa dunia yang besar, untuk nak cari keselamatan. Tetapi di dalam tu tidak ada keadilan. Kenapa? Pucur dia mari tak lain tak bukan daripada keluarga. Mari daripada keluarga kecil-kecil. Satu-satu keluarga, kalau kita duduk di dalam ilmu pengetahuan, ilmu agama, dah penuh dengan ada akhlak yang mulia, penuh ada dengan apa ni kehormatan di atas tu sama lain, dan tolong-menolong, batu-membatu. Senang kita hidup. Acu perhati tengok jiran kita, iaitu keluarga-keluarga hak yang berjaya. Dia duduk belah mana, duduk pasal mana. Ini contoh teladan yang baik. Kita nak cari contoh teladan yang baik. Jangan dia cari contoh teladan yang tak baik. Lepas tu mula-mula tu buka bunga api sana situ, ialah sifat apa ni? Petenuh. Bui petenuh demo tu, demo ni mula-mula tu. Lepas tu mari sifat apa ni? Hasad deki. Deki kena. Berbagai-bagai. Semua tu panggil pakat duk tukung api neraka. Kecek mudah-mudah lagu tu kasar ni memang. Oh, kita tengok supaya dengan kapan ni perai dunia, musuh dunia. Kita pasti tengok nak gapo. Itu dah. Setengah daripada setengah tu nak harta demo, usaha-usaha. Sebenarnya kita tak ada sakut paut pun. Ni perintah head negeri masing-masing, ada setengah-setengah tu rapah kuasa. Kenapa? Kerana dia saat itu jadi ketua dunia. Sungguh kata dia jadi ketua dunia, kata tu seolah-olah ketua keluarga. Keluarga mana? Keluarga dunia. Dia kena ada utama sekali sifat keadilan. Di dalam rumah tangga pun dia begitu juga, kena ada sifat keadilan. Hari ini kita nak setuh sikit berkenaan dengan maudhu' kita, ialah membina keluarga santosa. Keluarga bahagia, deh, keluarga Santosa. Alhamdulillah, Allah beri izin kita ni boleh berjumpa setiap-tiap hari dengan lanjutkan umur. Dah, kita duduk dalam muzakarah agama. Itu jalan yang lurus, jalan yang kita apa ni nak menuju ke kepada akhirat yang selamat, yang bahagia di akhirat nanti. Bukan bahagia dunia saja tak. Dah. Dan tu sedang menghormati sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk ini secara berpasang-pasang ni. Nah. Samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikannya secara berpasang ni juga manusia ni. Ada lelaki dan ada perempuan. Ada orang tino, ada orang jatuh. Kemudian Allah menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasangnya supaya lahir kesentusaan dan kebahagiaan yang sebenar di dalam hidup. Iaitu dengan cara berkeluarga. Melalui proses perkahwinan. Keluarga-keluarga ni kena melalui proses dia ialah perkahwinan ataupun pernikahan laki-laki dan perempuan. Di mana daripada perkahwinan ataupun pernikahan itu terbentuklah sebuah keluarga kecil-kecil. Kemudian keluarga itu berubah menjadi keluarga besar apabila lahirnya anak dan terus kepada cucu, cicit, cocok. Eh, siapa apa ni? Melapis-lapis saya mari. Ha, dia dah. Dan sebagainya. Acu kita belah kaji di sini dulu. Eh. Allah menjadikan manusia, menjadi makhluk itu secara berpasang ni. Samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikan secara berpasangnya juga ada lelaki dan ada perempuan. Kemudian Tuhan menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasangnya supaya lahir kesentusaan dan kebahagiaan di dalam hidup. Sudah. Tetapi hak kita berpasangnya melalui proses perkahwinan ataupun pernikahan. Ada dengan rukun dia, ada dengan syarat, ada dengan apa ni, tertib tata apa ni perkahwinan kita saat itu. Jadi selamat, kena bagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala telah apa ni sediakan aturnya. Keluarga adalah satu unit masyarakat, satu nuai dengan hak masyarakat yang kecil-kecil. Ia merupakan salah satu deh ialah institusi masyarakat yang sangat penting kerana ia boleh menentukan bentuk ke masyarakat. Dan masyarakat akan menjadi baik ataupun buruk terhenti di atas perannya keluarga. Ha, kita perhati tengok. Deh. Perhati tengok dalam umur. Dalam umur kita tu. Deh. Dia panggil keluarga sana itu dia banyak. Banyak-banyak guru, banyak lapis, banyak apa ni. Mula-mula satu keluarga ialah dengan menikah kahwin dan duduk mari sana itu sehingga dapat anak. Ha, setengah tu anak tu dah 10, 20, 12 ada, 15 pun ada. Ha, dia dah. Lepas tu proses sana itu dia panggil kata cara-cara pula tata cara sana itu. Ada unik-unik dia pula dah dunia. Ya sebenarnya, kalau turut hak kita saat itu, Allah telah mengisihkan peraturan, menentukan peraturan deh cara hidup kita saat itu, siaplah kau dah. Tetapi ada kala turut hukum hakam Allah Subhanahu Taala, ada kala tak turut hukum hakam Allah Subhanahu Taala, seperti duduk segu-segu dengan tidak menikah kahwin, duduk dengan rupa haram, rupakan apa panggil jatuh dengan anak-anak, kalau boleh anak-anak zina, sudah anak keluar daripada nikah. Hak ni jak di mana-mana mai dah. Jangan siapa sekarang lo ni pun dia makin itulah. Sudah. Betul kianya ada begitulah. Berbagai-bagai. Mari di mana-mana. Mari daripada asuhai. Daripada keluarga masing-masing. Dia kena ada didik ke weh. Anak pinok kita sana itu. We ada apa ni. Kepentingan hidup. Kena asuh. Kena ajar tikah laku. Ajar perangai. Istiadat tak istiadat. Cukup dekat. Itu dah. Yang utama lah ni, ada sekolah-sekolah agama setiap rata kampung dah. Sudah. Ada dengan sekolah ponok, ada sekolah apa ni, sekolah Arab. Lepas tu ada ponok. Sudah. Asas agama, kena mengaji, kena belajar. Sudah. Banyak lagi yang tak mengaji, tak belajar. Ataupun mengaji kadang-kadang pergi sana itu, jadi tak bersungguh lah. Hidup sahang dua tahun tu baik. Hidup apa tu kau ni ha tu baik tak mengaji. Sudah. Banyak lagu tu. Kalau kita tu usaha pakat buat. We duduk dalam pengajian agama dan pengajian ekonomi. Pengajian bagi zaman dan bagi cara kehidupan. Bagi apa ni. Panggil saya acip. Dah. Sudah. Saya saman, lepas tu saya senang. Pentingnya orang Islam kena mengaji agama. Kalau tak mengaji agama, sama dengan demo ramai-ramai. Tidak. Semaya bear pun dok, poso pun dok, duk apa tu apa ni. Deh. Duk tu bolok tok ke panggil. Ya mak pelik-pelik tu bolok tok malah mana. Orang lah tak tahu kata. Waktu semaya tak tahu. Waktu puasa tak tahu. Jadi duduk bangun tidur sudah pergi kerja. Macam duit makan-makan joli apa tu kau ni. Apa ingat hari tu. Lalu tu di hari ni tak lain tak bukan. Marilah kita acu-acu pakat memikir weh keluarga masing-masing. Ibu bapa yang paling penting sekali. Ketua keluarga. Untuk nak apa ni mengasuhkan anak cucu cicit kita. Jadi. Mula-mula saat itu, we jadi al-Islam. Jadi seorang Muslim. Lepas tu mengaji, belajar, sudah beramal siap jadi seorang Muslimin. Sudah. Dan Muslimat. Lepas tu, duduk dengan amalan, dengan apa, wakijau, guna pun duduk dalam re, agama. Sudah. Jadi seorang mukmin. Muslim, Muslimin, mukmin. So, akhir saat itu, jadi orang apa ni, yang apa panggil, orang yang tawakal kepada Allah SWT, orang takwa kepada Allah SWT. Dia ada tertik, cara tata, kita berjalan itu, mengikut umur dan mengikut ilmu, mengikut amalan-amalan masing-masing. Tidak. So, akhir, masuk dalam takwa. Orang yang yakin kepada Allah SWT. Hak ni hak payah sekali ni. Itulah. Dan payah pun, kalau kita usaha saat itu, kita dia ada upacara dia. Dunia akhirat ni kena duduk sekali sokmu. Nah. Dunia, dia ada dengan dalil kata, dunia mazratul akhirah. Dunia ni tempat tanam akhirat. Lepas kita tanya ke apa, cik weh, nak pergi ke akhirat. Semaya cukup dah 5 waktu weh. Itu dah. Poso cukup dah weh sebulan. Lepas yang tinggal tu kodol tak lagi weh. Itu dah. Dia kena bergetuk lagu tu semua. Nak bergetuk ni, utama sekali dalam keluarga. ibu bapa. Lepas pada itu, pada pemimpin agama, iaitu masjid masing-masing, Cik Imeh, Kotek, Bila. Semua kena tanggungjawab belakang ni. Tanya khabar ni, Atik lah. Ni tanya khabar kerja apa, weh. Tanya khabar kalau umur sepanjang itu, yang gaji mana, weh. Ha? Duk di pondok mana, duk di sekolah, sekolah agama mana, weh. Haa. Ha. Kalau dengar dah tak ada, ha, kita pakat nasihat, kena mengaji weh. Orang nak seni, kena mengaji, boleh seni agama dan akhirat. Dah, itu dunia dan akhirat. Lalu tu, sidang mengajar mati sekalian. Keluarga adalah satu unit masyarakat yang kecil-kecil. Ialah merupakan salah satu institusi masyarakat yang sangat penting. Kerana ia boleh menentukan bentuk ke masyarakat, masyarakat akan menjadi baik ataupun buruk terhenti di atas perenai keluarga, iaitu dua ibu bapa. Sebagai ketua keluarga, nak isih, nak asuh mana-mana keluarga sana itu menjadi keluarga sentosa. Keluarga bahagia dan keluarga sentosa. Selamat sepenuhnya. Dah. Jika keluarga itu aman, aman sentosa, ia boleh melahirkan anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia dengan molek patu pegas so-so san itu, cara tata tertib. Orang nak jadi molek san itu, orang itu dulu. Mana? Iaitu anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia, mengenali tugas, tahu kewajipan panggil, dan tanggungjawab. Latar itu membina keluarga adalah suatu perkara yang ditututi dan diperintah oleh Allah Subhanahu Taala hak ni hak peti ni. Dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada Allah, kita ada Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana terdapat beberapa matlamat penting, antaranya ialah satu, dapat menyahut perintah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyantazawwaj wa man lam yastati' fa'alayhi bisawm fa'innahu lahu wija'a. Rawah Bukhari. Maksudnya, wahai pemuda-pemuda, siapa di kalangan kamu mampu dengar we molek ambil pehme molek ni hadis, ha, Nabi suruh malah mana weh, ha. Nah, wahai pemuda-pemuda, siapa di kalangan kamu mampu, maka hendaklah ia berkahwin. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya itu adalah perisai, ia panggil, penahanan nafsu. Nikah kahwin ni ialah penahanan nafsu. Kalau kira agak serakrak untuk nak menahankan nafsu. Nah, tidak. Jadi, melalui berkeluarga, seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah. Kita menikah kahwin ni, kita menunaikan perintah Allah. Dah. Boleh mengikuti sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh menyahuti beberapa perintah Allah, terutama di dalam hal yang berhubung dengan kehidupan suami isteri. Boleh menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu, dan dapat mendidikkan anak. setiap anggota keluarga masing-masing dapat menunaikan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Ini yang berkait di sini. Satu ibadat weh. Cara ham nikah kahwin. Mulanya tamneng suami isteri. Lepas tu tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Dan dapat mendidikkan anak. Ha tidak. Dan dapat menunaikan kewajipan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Maka di sana akan lahirlah keharmoni dan kesentusaan keluarga serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tertik dia. Tertik keluarga bahagia. Keluarga sentosa. Maudak ni comel benar. Ni mula buka panggung sinilah masyarakat kita nak selamat tak selamat duduk di atas. Keluarga kecil-kecil. Dadah. Yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Saat ni kita dapat menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Dan turut perintah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Kita deh. Berkeluarga santu kita boleh ada temen kita. Ada temen kita, ada apa ni? Ada sayang kita, ada kekasih kita, ada dekat sekali. Allah berfirman, ia bermaksudnya, dialah yang telah menjadikan kamu semua daripada hakikat diri yang satu. Tak jadi kita ni diri yang satu. Dan ia mengadakan daripada hakikat diri itu pasangannya. Iaitu diri suami isteri. Untuk bersenih hati dan bermesra antara satu sama lain. Itu dah. Dan lagi pula ada satu ayat lagi. Yang bermaksudnya, maka setelah suami mencampuri, iaitu bersetubuh suami isteri, mengandunglah ia secara rengek-rengek dan berlalu masanya. Kemudian apabila ia banyak bulan dan berasa bimbang, selalu berdoalah suami isteri itu kepada Tuhannya. Dengan berkata, sesungguhnya jika engkau wahai Tuhan kami yang mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini yang kedua. Yang ketiga, berkasih saya beramah mesra. Hak ni dengan dalil cara aturan yang Allah telah letak siap laku dah, ialah keluarga nak bahagia tak bahagia san itu kena jalan turut tertib tata tertib yang Allah telah menentukan semua saat itu. Ham nikah kahwin pun baik. Itu difardukan. Kena menikah kahwin suami isteri. Lepas tu pakak beranak. Tanggungjawab anak pula dah. semua tu jadi ibadat belaka. Kena bela anak, kena jaga anak menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kecek reka-reka lalu cara mudah-mudah. Orang beriman balas mana orang takut pada Allah semena-mena akan Allah. Selalu berusaha mengaji, belajar, batu buat amal, semaya, puasa, kena mengaji belaka. Kena belajar, kena semaya, puasa, keluar zakat dan menunaikan fardu haji di Makkah al-Mukarramah. Wis penuh ke rukuk Islam, lima perkara. Deh. Yang ketiga, berkasih saya beramah mesra. Deh. Iaitu di antara tanda-tandanya yang membuktikan

Lalu suluh, pandang mikir, pandang suluh tengok kejadian Allah Subhanahu Wa Taala turut tata tertib semua sana sepas karo-karo sana itu. Kalau kita perhati tengok ambil daripada awal-awal kita duduk di kandungan ibu lagi. Leh. Tengok keluar mari ke dunia ni, tak ada kira laki-laki dan perempuan. Keluar mari dunia tu jadi bayi baru dulu. Budak kecil nak tolong diri sendiri tak boleh. Dia kena duduk lah jaga ibu bapa ataupun orang memelera kita. Ada setengah sana itu, deh, nikah kahwin hijau ada berapa banyak. Nikah pak with them peros lalu dah. Itu dah. We pandang mikir. Lalu tu, kalau kita han, kita nak selis lalu dah. We pandang mikir sana itu, kenapa? Fikir itu pelita bagi hati. Ada apa kita fikir suluh tengok. Jadi pelita bagi hati. Apabila kita fikir sudah turun dalam hati. Anak kat sini malah mana, apa pilih ambil sendiri. Itu dah. Nak beli tak saya beli. Nak pergi tak saya pergi. Nak buat tak saya buat. Sudah di hati kita. Tapi kita nak mikir tengok. Mikir kena tengok. Nak semaya apa? Fikir tengok. Nak semaya malah mana. Nak mengaji balas mana, nak boleh semaya, pandang semaya. Nak ui, apa tu nak buat balas mana, nak ui tak say. Tinggal walau satu waktu sekalipun. Nak usaha belakang tu. Ha, mikir ni satu ibadat. Kena paham molek tu. Fikir pandang dapat pahala. Satu ibadat. Fikir itu pelita bagi hati. Nak buat apa-apa kena fikir baru hati kita tu mulih kat sini. Hak mana molek, mana tak molek. Selepas pada itu apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup bersama di dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang. Oh, tenang. Tak ada duduk dengan apa ni, ada gitulah, ingin lidah je ketik pasal dia. Nih. Tapi kena pakai sifat sobat, sifat tembai rasa. Dia boleh pakai habis dalam tu. Nak we kena semua, tak kena. Nak we puas hati, tak puas hati. Tetapi kita ada sifat tembai rasa. Sifat tembai rasa lah mana, suluh demo, tengok demo lain. Oh, kita ni lebih boh bing dah. Orang lain kata, boleh kais pagi makan petai. Kita ni makan ni ada lebih, ada apa. Boleh buat kerak, buat apa. Boleh tolong demo. Duk dengan senil dah. Makan pakai cukup. Itu dah. Tapi kelebihan yang demo tak suka saat itu. Apa yang panggil? Makan ni jiwa. Makan ni rohani. Makanan jasad tu cukup. Tapi roh ni tak cukup. Kurep zikir, kurep tu, koning, kurep apa. Tu hak makanan roh ni. Tu berzikir, mengatik, baca Quran dan mengaji tambah. Semua ni boleh buat belakang, tapi duduk di atas kita. Tu dah. Apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup. Dengan hidup bersama. Makna kata, di dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang. Maka anak-anak juga akan terbesar di dalam keadaan begitu cara. Akan merasa nikmat kasih saya. Menikmati ketenangan jiwa. Di waktu yang sama, ia boleh melahirkan pemikiran yang waras. Jadi fikiran dengan cerdik lah. Waras mana kata dengan cerdik, bijak, pandai dan cergah. Mana kata pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Hal ini kena we ada tiap-tiap buahmu. Pandai mikir. Pandai buat. Apabila ada masalah. Pakat-pakat ukam masalah.
pandai mikir, pandai buat, pandai ukama.

0: Allahu Akbar.
1: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ia juga dapat menahankan seorang daripada terjatuh di dalam kesalahan, terutama dosa-dosa melalui penglihatan ataupun pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ini. Lalu itu sedang menghormati sekalian. Ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih saya dan cinta mesra kepada anak-anak. Kita buat tak lagi weh. Duduk dalam keadaan belah mana kita lala ni. Iaitu ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih saya dan cinta mesra kepada anak-anak supaya mereka dibesarkan dengan keadaan yang baik. Kerana ketenangan kasih saya, cinta mesra itu sebagai asah bagi kesuburan anak-anak sama ada di dalam aspek kejiwaan dan juga kemasyarakatan. Dan sebaliknya, jika anak-anak tidak mendapat perkara tersebut, ia akan besar secara peceng yang panggil. Dan akhirnya, ia akan membawa masalah kepada masyarakatnya sendiri. Haduk jadi-jadilah ni kan saat ni. Kerana longgar di dalam keluarga, cara terbegit, cara mengetahui di dalam keluarga. Nah, kalau kita mengetahui molek asuh, molek wui kepentingan molek pada anak-anak, dia tukar tu tak ada mikir lagi. Boyo besar ni boyo mikir. Oh, sungguh weh. Sabit puan ni ayuh gaduh sangat ni. Oh, tidak. Tukoh apa ni, kau mengaji lagi dah. Kau duduk rumah dah, duduk ajar bela-bela dah. Cara makan nasi, makan apa. Weh sama rata. Makan nasi pula kena makan sekali belakang. Baru ia tidak ada sifat pecah belah. Kenapa? Manusia dia mudah sangat. Suka-suka air jahat. Suka-suka air tak molek. Kadang-kadang biar orang makan nasi, dia tak ada. Duduk main rata riti, king usai. Baklik mari tengok. Lauk ada sikit. Kerana lauk sana itu buat cukup dalam keluarga. Pas makan tinggal ke dia sikit itu. Dia kata, oh, sedap dia mau makan banyak. Makan sedap-sedap tinggal dia tak sedap. Macam-macam. Ni cara beki sana kita makan. We jadi makan sekali belakang. Sunat kena makan sekali semua dengan keluarga. Tapi tak, masing-masing lah ni. Aja boleh kita buat tetik memolek. Nak makan nasi lah ni, panggil main makan sekali belakang. Menjadi pria. Makan pria tu, nasi pagi, petai, tengah hari pria tu, balik petai pria tu. Itu dah. Boleh makan sekali sana itu, dia mesra, kasih mesra dia ada. Itu dah. Dia masalah tak ada payah nak jadi. Nak jadi tu. Dia ada selalu dah fikir. Dia sebenarnya ni, ibu bapa tu, we sama rata dah. Tapi kita sendiri duduk jadi. Anak-anak tu. Nah. Mula ada sifat berdeki. Sifat apa tu kot ni. Ada belakang. Lalu tu kita nak beki. Beki panggil lalu ukar masalah lalu dah. Kecek lalu dah. Pedih orang makan orang ramai, tak kelik mari. No wish lalu dah. Kanu punya nasi kena makan sekali lah kita orang tak ada ni. Kadang-kadang ikan seko tu boleh makan sekeluarga. Dia mahu orang susah. Tapi tak ada kira susah senih. Kalau kira tu, kalau manusia je serupa yang makan minum ni. Ni makan nak kenyai, dia pecah perut-perut. Makan nak sedap, kerja malah. Ada belakang. Lalu tu, isih lah. Perkara-perkara tertik sana tu. We jadi, tobe'ak. We jadi akhlak yang mulia. Tu dah. Dia ada akhlak yang mulia. Lalu tu, lalu tu marilah kita sama-sama membina sebuah keluarga yang harmoni, aman santosa, tenang dan berkasih mesra. Semoga dapat melahirkan generasi yang baik dan berguna kepada agama dan masyarakat Islam, insyaAllah. Deh, ini pelajaran kita hari ini tak lain tak bukan kita muzakarah berkenaan dengan mula-mula mukadimah sana itu ialah membina keluarga santosa. Apa dia? Yang pertama sekali, menyahutkan perintah Allah. Yang keduanya, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan. Menyahut perintah Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai pemuda, siapa di kalangan kamu mampu, boleh, ada kuasa, maka hendaklah ia berkahwin. Dan sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya itu adalah perisai, penahannya nafsu bagi muda-mudi. Jadi melalui berkeluarga, seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah. Boleh mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa ni yang kita nak? Tidak. Berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Dan yang ketiga, berkasih sayang bermah mesra. Yang keempat, dapat menahir daripada maksiat. Semua ada hikmat. Kalau kita buat turut peraturan molek saat itu, keluarga kita saat itu, bak ekonomi, bak jimat cermat, bak pokok tu, pokok ni, semua tu kena berlatih. Kena usaha. Belalah mereka tengok kata kita ni nampak kok mana ikut demo tu. Kita berjalan turut perintah Allah dan Rasul. Iaitu ada tata tertib dia. Cara-cara duduk nak jadi. Sepenuhkan dalam keluarga. Deh, ibu bapa kena tanggungjawab terhadap anak-anak. Dan anak-anak kena taat. Deh, setia kepada dua ibu bapa. Jangan derakor sekali. Ini daripada peminat kita, orang lama dah. Oh, ayah mak kecek hak keluarga banyak sikit. Weh lo ni, muda-mudi kita ni. Nampak ringin sangat dengan akhlak. Tak ada akhirnya patak lalu, tak payah orang tua pun tak ada. Kata nak menyokok, nak podok dah. Pakai berah lakoh lagi. Itu dah. Lalu tu kita kena, deh, bagi muda-mudi kita, kita ada masa lagi. Nak beki akhlak kita. Deh? Anak beki akhlak kita. Lepas tu pakak beki. Pakak beki weh. Dalam kampung halaman yang utama sekali ialah pemimpin agama tak imeh khotik bilang. Nak asuh hak agama sana itu mengajar di masjid-masjid. Hak demo tak mengaji, tak belajar sana itu boleh mengaji di masjid. Macam boleh kau nak buat tarikah orang tua katik. Deh? Tak bukan kelola main ni. ni cara nak ukang masalah. Buat sekolah tarikat orang tua tu. Ha, tidak. Kena samruat. Ha, kena samruat sana itu mana periksa tengok. Kata ada orang nak mengaji. Ha, ada orang nak mengaji ke tak. Ha, tidak. Mengaji radak itidai. Radak apa ni panggil. Mula-mula saat itu. Ambil daripada belajar, ambil esmaya, belajar apa tu, belajar esmaya, belajar apa. Ha, belajar Quran. Lepas tu apa ni. Belajar baca Quran. Lepas tu mengajar apa ni. Cara apa ni. Hukum dia ada dua deh. Panggil tu. Ha. Ambil fardu ain tu. Weh hidup fardu ain tak apa dah. Boleh beki kalau kita nak beki. Deh. Kita pakat-pakat tengok. Buat sekolah tarikat ke tua pula. Budak-budak tu habis diri dah. Nah. Ambil tempat tu lah tu. Gila dengan budak-budak. Budak satu rahat. Nah. Hari tua, tak hari mana-mana sehari. Nah. Mengaji. Ha, tu dah. Kena usaha weh. Kena pakat. Ada setengah-setengah masjid ni, ada buat apa ni, mengajar Quran. Jadi sekelah lalu. Pakak baca ramah-ramah, pakak baca, pakak betul. Ha, tu dah. Ha, tu dah. Dan tu sedang meramati sekalian. Marilah kita sama-sama, apa ni, satu upacara sana itu panggil pakar kebunkan kitpin, tampin, kepan hapin. Pandang mikir, pandang buat, pandang ukang masalah. Barulah nak jadi keluarga bahagia, keluarga sentosa. Ilmu deh, al-ilmu khairu minal mal. Ilmu terlebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta yahrusul mal. Kalau ilmu duduk lai dada kita, seolah kita mempunyai harta yang banyak. Begitulah sudah mengajar hormati sekali ya. Memulai dengan masa, dengan peria. Deh, kita berehat buat sementara. Lepas maya subuh, kita sambung lagi pula. InsyaAllah. Sampai pukul 9 pagi. Terima kasih kepada puan-puan kita semua. Kita berehat buat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya ayyuhal muzzammil.
2: Wahai orang yang berselimut, Muhammad.
3: Qumil layla illa qalila.
2: Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil.
3: Nisfahu aw inqus minhu qalila.
2: Yaitu, separuhnya atau kurang sedikit dari itu.
3: Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
2: Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
3: Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
2: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
3: Inna nashi'atal layl hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila.
2: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
3: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
2: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
3: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
2: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
3: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
2: Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
3: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
2: Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
2: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar.
3: Inna ladaina ankalan wa jahima.
2: Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
3: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
2: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
3: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
2: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: rasula.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aun ar-Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila.
1: Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
0: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit terbelah pada hari itu. Janji Allah pasti terlaksana.

0: sabila.
1: Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya.

0: sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat. Tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Itulah sudah mengayung dua mati sekalian. Alhamdulillah, kita sambung di pula usungan yang kedua, iaitu pukul 5 sampai pukul 9 pagi. InsyaAllah ruangan jendela agama, dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Tak sunyi dah sudah mengayung dua mati sekalian. Ugamu mesti kena belajar satu kewajipan besar yang fardu ain. Saya panggil kena belajar, kena mengaji fardu ain wipanah. Deh, kena ngaji fiqh, ilmu fiqh untuk nak buat amal ibadah tu kena, kena mengaji. Deh, nak mengaji cara mana tu, tu serah pada puak-puak kita berlaku lah. Deh, tapi kena belajar, kena mengaji semua. Tak ada beradu-adu. Ayah mak pun duk mengaji juga. Mak belajar dengan dia moho. Bijak-bijak. Hak pandai-pandai sana itu. Kita boleh ukah. Hak bana tak kena. Kita boleh jadi kena. Deh. Kena wis penuh. Kena dah kena sepenuh. Nak lah mana. Yang ada tertik. Ada apa cara dia. Kelaku dia. Seperti mana akik terkebih. Ha? Duk apa. Rokok. Sujuk. Dia kena ada apa ni kelaku dia deh ada wisah wis penuh ke semaya dan lain-lain lagi semaya penting sudah mengajar mati saya ke dia deh ini satu kewajipan besar bagi dua ibu bapa kena asuh anak-anak itu dah ada setengah dia nak ngajar tak pandai panggil asuh anak-anak sana itu nak balas mana nak wih. Ada ilmu agama, boleh bawa diri, boleh buat kerja fardhu ain dengan sepenuh, dan fardhu kifayah dengan sempurna. Dia ada dua fardhu, ya, fardhu ain dan fardhu kifayah. Deh, itu kena wayak wipahek, wayak mudah-mudah wipahek. Islam tak ada payah sekali. Deh. Lepas tu, munasabah di hari ni, deh. Ayah mak pun nak akik satu apa ni hadis ke-21 hadis akhir zaman. Tu yang kena sebut semua ni kerana kita duduk zaman yang akhir dah ni. Yeah. Iaitu ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Ni hadis Nabi ni weh. Ha tu dah. Kata semasa tu lagi dah. Hadis ni an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhalun wa qurraun fasaqatun aneh. Iaitu daripada apa ni Ibni Adi fi Filkamin. daripada apa ni akhir jah bin Adi fil Kamil. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan ada di akhir-akhir zaman ni, lolon ini deh, ialah ahli ibadat yang jahil. Hak rajin buat ibadat orang jahil. Dan ulama yang fasik. Banyak ke ulama fasik. Itu dia. Akhir-akhir zaman. Akhir zaman lah ni dah. Deh. Hadis ni riwayat oleh Ibn Adi. Keterangan hadis ni. Nabi SAW menerangkan bahawa di akhir zaman nanti akan ada dua gulungan. Gulungan mana? Gulungan ahli ibadat yang jahil. Orang rajin buat ibadat, orang jahil. Dan ulama yang fasik. Nah, tidak. Ada orang jahil yang rajin beribadat. Ini akhir-akhir zaman. Dan ada pula orang alim yang fasik. Ya, sebenarnya syaitan telah berusaha sedaya upaya mungkin untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan anak cucu tak ada. Iaitu manusia pok kita ni lah manusia ni. Itu dia. Semua ambil daripada mula daripada tak ada sangat sampai sekarang lah ni. Lebih-lebih lagi pula dengan akhir-akhir dunia. Ini. Akhir zaman ni mungkin untuk menyesatkan. Syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. Oleh kerana itu, ia menggunakan beberapa cara yang berlainan. Bagi si jahil, nih, syaitan selalu menyuruhnya rajin buat ibadat. Syaitan dia suruh orang jahil rajin buat ibadat. Apa kata tengok keliling kelalu kita lah ni. Deh. Dan kerana ibadat orang yang jahil itu, deh. Ibadat orang jahil itu. Aduh. Sah. Tidak sah. Dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat dengan buta tuli. Jahil itu buat dengan buta tuli. Belajar pedak-pedak buat dengan tiru-tiru. Eh. Syaitan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji. Rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Syaitan pandai dia buat. Dia cuik orang jahil saat itu. Tapi malah mengaji. Tapi rajin buat amal. Tu. Apa hati tengok? Kerana bila ia mengaji, ia akan membaikkan ibadatnya. Kalau dia mengaji, dia akan belajar, kau buat, kau baikki, buat ibadat, wis penuh. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Ini panggil setel dia duduk situ. Dah. Yang bererti kekalahan di pihak syaitan. Kalau kita mengaji, dia kokoh ia akan memperbaiki ibadatnya. Kokoh baiki ibadat menjadi sempurna. Maka ibadat tersebut itu akan diterima oleh Allah SWT. Sampai itu kena mengaji seumur kita ni. Dah. Itu dah. Jangan dia buat aman dengan buta tuli. Kau rajin buat, kau malah. Ataupun rajin buat aman tapi tak ada malah mengaji. Itu dia orang mengajar, tak dengar. Itu baik. Sudah semayang, sudah itu baik. Itu dah. Lalu tu saya dah menghormati sekalian. Begitu pula hanya dengan si alim yang sudah banyak ilmunya. Setan akan menyuruh, setan mai bisik pada orang lain itu malah berbuat ibadat. Dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Malah buat ibadat banyak dengan alasan, berbagai-bagai alasan. Orang kata lagu ni, dia kata lagu tu. Setan akan menyuruhnya malah buat ibadat dengan mengemukakan bermacam-macam alasan. Sehingga si alim itu meninggalkan keperduan. Tinggal hak fardu saat itu. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berpedah. Ilmu ada dalam dada tak ada pakai guna apa. Bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari kiamat. Maka itulah kejayaan syaitan di dalam usahanya. Ini hadis ni penting weh. Tu kalau kita dengar sini dah cuma fikir tengoklah deh. Malah mana kita nak ukur masalah kita saat itu. Nak pergi rajin buat amal. Nak pergi rajin mengaji, rajin buat amal. Yang dua-dua tu ya. Ni malah mengaji tapi rajin buat amal. Jadi buat dengan tak sah. Dan tidak diterima di sisi Allah SWT amalan dia. Kenapa? Karena setan tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Jadi malah. Orang jahil dia malah mengaji, rajin buat amal. Karena bila ia mengaji, ia akan membaiki ibadatnya. Kalau ia mengaji, dia kau baiki, kau betul ibadat dia tu. Maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Tak terima tadi. Yang berertinya kekalahan di pihak syaitan. Lagu ni setelah untuk orang mengaji, belajar patut amal. Dengar malah mengaji tapi rajin buat amal. Ini setelah. Kerana dia yang mengaji, dia akan baiki-baiki ibadat dia jadi sepenuh. Dia tak sewi sempurna buat amal tak sah. Tidak. Dan tidak diterima sisi Allah SWT. Dia ganggu manusia semua. Sani tak ada kira siapa, anak cucu siapa, tak ada kira. Sesak kaya tak kira. Nampak boleh dia rojoh. Erik ke jalan tak melek. Lalu tu saya mengajar mati, saya kira. Segini rupa dapat dilihat dalam masyarakat kita lah ni. Jamin akhir zaman ni lah ni. Orang jahil rajin buat amal. Orang alim fasik. Mana fasik sana itu ada ilmu tak guna. Malah buat amal. 1000 dalih. Nanti dia. Apa hati tengok keliling kelalu kita nanti hari ni. Masuk ke dok tengah hadis ni. Nih. Ada setengah-setengah sana itu sayuk. Semaya berhalik. Berkat-kat nak habis wailah, nak habis masa sana itu. Baru nak semaya. Semua tu ialah usaha-usaha daripada setan. Nih. Nak pergi kita sana itu. Apa ni? Duduk jalan sesak dia panggil. Sesak belah mana? Balik belah dia panggil. Orang jahil rajin buat amal. Tapi malah mengaji. Orang mengajar tak dengar. Tak pergi mengaji. Lepas tu buat dengan kejahilan. Buat amal dengan tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah SWT. Ini satu hadis. Kenapa? Setan tak mau orang jahil itu rajin mengaji. Kalau apabila orang jahil dan rajin mengaji, maka dia boleh beki amalan-amalan dia menjadi sempurna. Ini setah lah ni. Dan tu sini mana-mana tidak mengajar rumah ti sekre. Ani apa ni? Am ngatuk berapa? Ah pukul 5 sampai pukul 6 ni tengah nak mengatuk ni. Neh. Tapi jamak tak mengatuk. Neh. Kita ni boleh dengar, boleh mengaji, patuh jamak sendiri pun terima kasihlah kepada peminat kita semua saat ni tu. Juruh belakor. Oh. Pas bakal duk mengepek lah, jamak. Bila nak mari waksud katik apa ni. Dengar duk dengar nak hari atau nak malam. Tapi, buatlah mari berjumpa lah lama sekali pun tak apa. Tahu dah. Kata lo ni, minyak pun mahal. Apa ni, apa ni, panah pun panah. Tu. Jauh pun jauh nak pergi sana tu. Dia dah. InsyaAllah sempat semua lah. Ya, mak pun dikira gitulah kata. Kita ambil apa ni, kapuh dengan kerja air hak sakin. Hari mana ayah mak pergi di jalan, tidur jalan malam tu buat dah kasut. Deh. Ni boleh jadi kata apa ni, tempat sebelah ni. Hisna pergi kerja di tani. Lepas tu dah tu, pergi tidur jalan. Malam tu buat dah kasut. Esok ke tu, buat kerja di sakin. Jalan. Jadi, tidak ambil go minyak ke apa tu kot ni daripada sahkin, buat radio. Begitulah kawin-kawin pergi kawin mari. Cara kermak sana itu kena buat dengan ikhlas weh. Dia duduk di hati. Deh, itu dah. Lalu tu saya dah menghormati sekiranya. Saat ni hadir saat ni tu, acu suluh tengok ke molek deh. Lalu tu kita nak ukar masalah ni kena mengaji. Kena belajar. Nawa amal baru sepenuh amal leh. Sekali berlaku dengan ayah mak dengan apa, peminat tak ada kira siapa. Lepas tu hak dodoh pun kena murojaah ke panggil. Neh. Murojaah klik kena rojok klik semua, kena apa semua. Fatihah kena baca, kena buka Quran. Baca betul-betul semua, kena betul semua. Neh. Kadang-kadang jadi lesen-lesen lagi. Supaya kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang panok, kadang-kadang panjang. Him. Ya ma'ari di sukun, ya boleh. Panjang sekadar. Sebab, ne harokat. Itu dia. Saya panggil ma'ari di sukun tempat mati. Itu. Dan kena mengaji huruf hijaiyah saya panggil. Kena mengaji, we kena baca apa ni, huruf-huruf. Neh. Alif, bata tu, kena baca, we kena dengan dia. Lepas tu, apabila kita baca Quran, dia pergi turut tu. Tidak. Dia alif, dengar, apa ni, ain. Dia petekah tu, dua tu. Ain, ain, alif, alif, alif data a, ain data ha, ha ho, ada mudah sebut-sebut sana itu hendak tukar dua tu, hok nipih jadi tebal, tebal jadi nipih, ha nipih, ho besar, tebal deh, tu. Ya kena belajar belakang tu kena asuh. Duk sore ni kena kau asuh. Deh. Jadi, kalau kita kira gidah sana ni sedang mengajar rumah tu sekalian deh. Hadis akhir zaman ni dia masuk dah dengan keadaan elala ni. Itu dia. Orang jahil setiap kala we rajin buat amal, we malah mengaji. Mengaji tak mengaji. Buat amal dengan tak sah. Tak terima oleh Allah SWT. Lepas nak terima nak malah nak, kena mengaji. Mengaji di masjid. Mengaji. Baru mula mengaji tu baru kita menasuhkan. Apa ni. Hak kita hak jahil hari tu kita menasuh. Jadi kita pandai. Kita tahu. Kita ada ilmu. kena ngaji semua dah. Tak boleh pergi. Dan ni duk betul duk tengah-tengah masjid ada duk mengajar. Ha, tiap-tiap malam Senin, Selasa, Rabu. Ha, mengajar apa, pekoh mengajar apa ni. Ha, apa ni, ilmu tasawuf. Deh. Ha, itu dia. Tapi sebenarnya kebanyakan kena ngaji pekoh lebih banyak sikit. Kerana ia kaitan dengan amal kita. Ha, fekoh. Tak boleh lagu ni, lagu ni, tak boleh lagu ni, lagu ni. Tu fekoh. Ha, ha, dah. Lalu sedang menghormati sekali. Kalau kita tahu hukum hakam sana itu, kita senang buat amal. Ha, dah. Lepas tu kita sambung lagi pula. Dah berkenaan bagaimana kah Islam menjaga kesihatan fikir. Nak jaga belah mana nak otak akal fikir kita ni sempurna sehat. Dia dah. Tak sibuk, tak nyanyuk, tak sakit kepala, tak apa. Otak cergah. Marilah masalah belah mana boleh ukah. Tak ada kira berat gengi. Hak ni Islam patuh menalah. Banyak kata kena jaga kesihatan fikir. Lalu tu ajaran Islam yang diperintahkan supaya kita laksanakan ialah menjaga akal fikir. Jaga otak tu lah. Ha, tu dah. Supaya selalu berada dalam keadaan sehat dan berperaneh panggil. Sehat dan berperaneh. Akal fikir manusia adalah sebesar-besar nikmat. Oh. Oh. Dia jeng situ. Tak ada apa habis. Susah segala anggota. Nah, tidak. Akal fikir manusia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengannya dapat dibezakan mereka dengan binatang-binatang dan dengannya mereka mampu mengambil beberapa keputusan di dalam urusan-urusan mereka dan menghasilkan beberapa behel-behel kajian yang berguna dan dengannya mampu pula deh memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni hak penting. Selain pada fikir nak waktu, nak buat umur, nak buat gerai, nak buat gapo, nak buat nasi, nak nano apa. Yang hak nak tinggal tak boleh tu, deh. Pandai memikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang di bumi ataupun di langit. Supaya dapat membuktikan di atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suluh tengok-tengok langit, tengok bulan, kita boleh mikir. Mikir kejayaan apa ni kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok langit tak ada dengan tukar, tak ada dengan apa, tak ada apa sekarang. Ha, boleh mikir. Malaysia boleh buat tak lagi tu? Tak boleh. Di atas kebesaran. Eh. Atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebut perkataan akal ataupun perkataan yang seumpamanya. Seperti afidah, kulubun. Ataupun perkataan-perkataan yang memberi arti yang sama seperti tafakur. Itulah. Tafakkah. Dan sebagainya. Kalau kita tengok, renung tengok daripada asal kejadian manusia. Akal adalah satu anggota yang termenia oleh manusia, boleh menggunakannya dan kehidupannya di dunia ini sama ada dari dalam pencarian sara hidup, cari nafkah, cari apa ni deh, dalam hari-hari mereka, ataupun dalam mengerjakan perintah Allah SWT. Kalau cari hidup, pera lembu, pera kubah, tanah terung, tanah kaca, tanah lada, semua tanah itu, deh, itu dah. Lepas tu, mana sini? Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah SWT. Betis maya poso, buat zakat, dan menunai fardu haji, kama kata mukarramah. Ruku Islam, 5 karo. Ruku Imek, 6 karo. Oh ni kena mengaji. Kena mengaji, widalai lah. Ruku Imek, 6 karo, kena mengaji. Abdul Allah, kita percaya kepada Allah SWT, percaya belah mana. Tak ada-ada belah mana, Tuhan. Kuasa-kuasa belah mana, macam mana. Ya, kena mengaji. Itu dah. Dan cara semaya, cara poso, cara puasa itu kena mengaji. Itu yang wajib pay kita, dua perkara, dua belah, dua apa ni. Iaitu, rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Itu dah. Mana pecah tu lah. Mengaji kau dalai, kau comel, kau napok, kau fikir, kau napok. Itu dah. Kau mengaji, kau napok. Jadi mana kata akal adalah satu anggota yang termulia, manusia boleh menggunanya di dalam kehidupan harian di dunia ni sama ada dalam pencarian sara hidup harian mereka, seperti mana tanah terung, tanah lada, pera lembu, kubah apa tu kau ni, hai gib jalo gib muka. Macam-macam. Ataupun dalam mengerjakan perintah Allah dan mengikut ajarannya Rasul-Rasulnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, siapa-siapa yang tidak menggunakan akal fikir, kalau kita tak mikir, menurut yang dikehendaki, bagikan apa ni hayawan yang akalnya digunakan untuk makan minum saja. Ya otak ada. Sudah. Untuk nak mikir, nak makan, nak tidur. Dengan tidak perlu kan dari mana kau datangnya makanan itu, siapa yang menjadinya, tak fikir apa dah menata, dan apa kau guna di apa ni, guna dijayakan manusia di bumi ini. Dan itu sedang menghormati sekalian. Akal manusia mempunyai dua tanggungjawab. Yang penting ialah satu, berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia ni. Hal yang cip. Cari rezeki. Cari untuk nak makan, pakai, guna, apa ketukar ni, semua sana itu deh. Iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup di dunia seperti makanan, minum-minuman, pakai-pakaian, dan tempat-tempat duduk, rumah tangga yang panggil. Basah ke, mula duduklah basah, kau besar lagi naik jadi rumah. Jadi bangkalo dulu, lepas jadi rumah besar, lepas tu jadi gedung, jadi apa, kau mikir lagi. Ini untuk manusia, dan buat kenderaan dan sebagainya. Tengok, ambil daripada tadok pos karo jami dulu san itu. Mula-mula tu buat apa ni, ambil cari besi, mai tepo-tepo-tepo, wak bajok, wak pisah, wak gapo, wak alak, wak cok cakur, cok betul. Masa tu. Lepas tu koko baiki gi jadi enye galo enye po. Dulu bergalo dengan lembu. Ha, wak nangga, wak gapo. Wak sendiri nak galo.

Dayak Malaysia. Wak gok. Untuk nak bakar besi. Bakar katok, bakar katok, bakar katok. Jadi bajak, jadi puasan itu. Itulah. Mari tu kemah pulak. Bakar mah sana itu. Peracur, peracur, peracur. Pas katok-katok. Jadi gelai tangan, tak gelai tangan. Berbagai-bagai. Semua tu mari daripada akal fikiran. Ilmu hak tu hebui di atasnya. Manusia pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Kalau akal tak mati lagi. Akal fikiran sana itu tak mati. Itulah alat yang paling penting sekali untuk manusia. Kalau jeng otak bila. Nah. Tak jadilah manusia. Tak tahu apa. Tak pandai nak buat. Tak pandai nak mikir. Tak pandai nak gamuk. Duduk kadang-kadang suka sore. Suka apa. Tak tahu. Lalu tu kita minta berdoa dengan Allah SWT. Doa ni satu-satu orang mukmin. Eh. Maka berdoa. Minta dengan Allah SWT yang sebenar. Yang molek-molek. Dan minta jauh daripada benda-benda yang tak molek. Kita minta umum lagu tu lah. Mudah-mudah. Payah dia nak bila. Kita tak pandai nak bila. Ni. Minta jauh. Minta jauh daripada segala bala. Minta selamat dunia dan akhirat. Itu dia. Mana kata selamat dunia dan akhirat. Borang habis lalu lah. Kerana Tuhan lebih mengetahui. Tuhan tahu. Kita minta sana dia mari dalam tu. Tuhan tahu. Kata minta seni dunia. Mana seni tu cukup lekat. Ada belakang. Ada dah. Lalu tu sedang menghormati saya kira. Hari ini kita nak kecek berkenaan dengan Islam. Apa ni, bagaimanakah maudhu' kita Islam menjaga kesihatan fikiran. Kita nak jaga belah mana saya fikiran. Lalu tu Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting-penting, iaitu berfikir untuk mendapat pencarian hidup dunia seperti makan, minum, apa ni, pakaian, tempat duduk, kenderaan dan sebagainya, ada dengan obat, ada dengan apa buat. Obat tu, obat ni, segala-galalah. Kalau nak ambil buluh, mari buat sarai burung, buat apa, ada pakar semua dalam. Kalau hutan ada gapo, terpakai habis kayu-kayu semua. Boleh buat rumah, buat basah, buat ulu bajak, buat kisi meja, lemari. Tidak. Yang keduanya berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Hok ni, hok payah ni. Fikir untuk nak dapat percaya hidup di dunia seperti makan minum sana itu, pakai usaha belakang. Kada 24 je buat kerja. Dalam sebulan beradu sehari je. Tidak. Jadi, kita ni akan manusia mempunyai dua tanggungjawab yang penting untuk nak mikir. Satu, fikir untuk nak cari makan. Cari kehidupan. Semua hal itu. Yang kedua, berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan kerja hariannya menurut syariat. Dalam harian kita duduk dalam hukum semua. Hukum mana nak? Ya duduk di dalam tua ciwat. Hukum mesan itu ialah wajib, sunat, makruh, haruh, haram. Wajib sepenuh tak lagi kita. Hak sunat wak tak lagi kita ni. Hak haruh wak tak lagi. Ada kalau haruh. Lepas tu ada kam ni yam dia. Nah. Hak ni semua dia kena mengaji belakang ni. Kecek galik-galik masa pun habis lah ni. Jadi dua perkara kena fikir. Fikir untuk cari kehidupan dunia ni. Cara apa ni,

0: nak buat rumah tangga nak buat gapo nak buat tu nak buat ni. Yang kedua berfikir untuk menegakkan amal ibadat. Dan kerja hariannya menurut syariat. Gapo dia kerja harian tu syariat. Nah. Ha tengok. Nah. Maka kedua tanggungjawab ini deh pasti diimbangkan agar tidak membawa kerosakan kepada hidup manusia. Dua-dua saat itu tidak membawa kerosakan kepada hidup manusia. Lalu tu banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebut tentang perenek akal seperti ni. Seperti apa ni? Dalam satu ayat yang bermaksudnya dan dialah Tuhanmu yang yang membantangkan bumi dan menjadikan gunung ganas dan sungai padanya dan menjadikan dan semua buah-buahan berpasang-pasangnya. Allah menuntutkan malam kepada sia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Bagi kaum yang memikir. Dan di bumi ini terdapat bagi bagi-bagi yang berdampingan. Dan kebun-kebun buah anggur, nyuk, pau dan lain-lain lagi. Buah-buahan semua. Dan pohon-pohon kerma yang bercabai. Ini tafsir ayat hasan itu. Deh. Dan tidak bercabai disiramkan dengan air yang sama. Kami melihatkan sebahagian tanah-tanah itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebenaran Allah SWT bagi kaum yang berfikir. Ni ayat ni. Semua orang itu boleh tahu kata kebesaran Allah SWT dan kebijaksanaan Allah SWT. Tengok keadaannya. Tengok di bumi, tengok di langit. Ha, itu dah. Dah. Boleh mikir kebesaran Allah SWT. Pem menjadi sia dan tukar sia menjadi malah. Gilim, gelak ceroh, gelak ceroh. Dia ada hikmat belakang. Itu dah. Lalu tu dalam ayat ini, kita dapat bahawa Allah Ta'ala menciptakan segala tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang memikir dan memerhati. Bagi orang pandai mikir dan pandai perhati tengok keadaan. Saya jadi bulan bintang perhati tengok. Jadi matahari dan jadi apa ni? Semua san itu untuk manusia boleh mikir. Adakah manusia boleh buat benda lagu-lagu ni? Tanda kebesaran bagi mereka yang memikir dan memerhati. Dan asah pertama yang disebutkan pada ayat itu, iaitu bagi makhluk ini. Adanya Tuhan yang menciptakan semua Tuhan menjadi. Di mana manusia tidak dapat melihat dengan matanya sahaja, tetapi perlu kepada tanda-tanda yang menunjukkan atas ketuhanan Allah SWT dan kebesarannya yang patut disembah, yang patut ditoak dan yang patut disyukuri. Terima kasih. Sembah, toak dan syukur. Ha, itu dia. Lalu itu sedang yang dihormati sekalian. Pertama, menjaga akal fikirnya dari perkara merusakkannya. Dari segi mental, iaitu menjaga daripada menerima apa-apa aliran pemikiran perusak dan ideologi yang menyelewengkan dan bercegah dengan Islam. Yang kedua, menjaga akal fikirnya daripada perkara yang merusakkan melalui minum-minuman ataupun benda-benda yang mabuk. Tidak. Telah dijelaskan hakikatnya dan hukumnya seperti terdapat di dalam Al-Quran Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama, di mana Allah Subhanahu taala berfirman yang bermaksudnya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya meminumkan arak berjudi berkorban untuk berhala deh, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ni satu ayat ni maknanya lagu ni lah. Dan Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khumrun wa kullu khumrin haramun. Maksudnya, setiap-tiap jenis yang memabukkan adalah arak. Dan setiap jenis arak hukumnya haram. Hadis sahih Muslim. Begitulah sedih pengayau Ramakti sekadar. Lepas tu, masa kita berkat sangat dah. Sebagai kita nak buat kesepulai dah. Dengan itu, marilah kita sama-sama. Kalau kita perhati kepada peminum-peminum arak, kita akan dapat mereka selalu dilandai dengan berbagai-bagai penyakit. Disebabkan badan dan fikiran mereka dipenuhi dengan alkohol. Membawa kepada badan seorang itu lemah. Akal fikiran beku dan penyakit-penyakit mudah menghinggapkannya. Lalu itu marilah kita sama-sama jauhi daripada arak dan segala jenis-jenis penagih-penagih agar kampung kita, masyarakat kita dan negara kita akan berada di dalam keadaan yang aman damai, tenteram, serta anak-anak dan keluarga kita dapat dikenai penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Minta berjauh. Begitulah sedia mengajar hormati sekalian. Lepas tu, Allah, tiap-tiap saat, satu saat, jadi satu je, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Ya ada tiap musim, tiap peria, kena beringat semua, gitulah. Pakarlah guna akal fikiran kata, kita tiap-tiap hari kena cek semua. Jelek mata kena cek lalu nak buat perancangan, nak olah nak hari ni, nak duduk bisnes. Kena jaga lagu ni, lagu dah ni. Pakar masa we kena, pakar duit we kena, pandai jimat cermat, pandai jaga kesihatan. Itulah dikandalki oleh Al-Islam. Jaga akal fikiran, jangan menjadi rusak. Dengan contoh seladai rakyat kita, minum bagai benda mabuk, benda apa tu kok ni. Kita tak sabit minum lah deh. Lepas tu, baca kerut air banyak, mata pun cerah, otak pun sepenuh, tubuh sehat. Kerana kerut air ialah penawar bagi manusia semua. Biar rajin beramal dengan kerut air, orang tu sehat. Tu sempurna. Begitulah. Lepas tu kita berjumpa semula. Hari ni kalau ada salah silih, maaf banyak-banyak. Kita akan berjumpa pula ada setiap-tiap hari. Ruingat ya mak, kita pakat-pakat muzakarah lah deh. Tidak. Hari ini sekadar sekarang ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.
1: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur.
0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan.
1: A'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur.
0: Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?